0: terkait dengan karhutlah, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
1: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait karhutlah dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
2: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran, baik Polda ataupun Polres.
1: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara karhutlah tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih, termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh rekan saya, Sa'adatu Daren.
4: Laporan khusus. Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
5: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
6: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
7: Bersediakah.
6: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
5: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengatakan sebagai Kapolri baru, pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
8: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
5: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
7: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri ESDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah Master Cipta adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
5: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
9: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam. Dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Salat Udara N, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
10: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekadar pengganti orangnya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424 Pati yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
11: Wabillahi wabarakatuh. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
3: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
12: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim, dan Yuliana Martadoki. Dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purabaya Yudi Sadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu, apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
13: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
14: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk mengenakan motif yang diinginkan. Meski demikian ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti Kamis Pon ataupun Ziarah.
13: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti Kamis Pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ayu Karto. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL-PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31, kalau tidak ada ketentuan, lalu pakai batik.
14: Dalam rangka hari batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
15: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya, manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
14: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
3: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru, yaitu Armanata Nasir, berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
16: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
17: Amanat kita dalam hal dari konstitusi dan ini setelah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono, tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
16: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurutnya, langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
17: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme. Sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencalonan kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
16: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
18: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau, saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
16: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial, misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019 hingga akhirnya pada Oktober 2024 Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Bakker resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRIprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di kesempatan pagi hari ini. Pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat mendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Opini Publik. Seperti biasa pendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung di 0811575649 atau di 0857538103 65. Kami akan ajak Anda bergabung di Opini Publik edisi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Bersama kami di Bersatu RRI Sanggau, ditemani Trinda Sanggau.
4: Halo, saya Okrin.
5: Saya Cika.
6: Saya Fido.
7: Saya Dini.
5: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
4: Dalam Sanggau pagi ini.
5: Sanggau siang ini.
6: Sanggau sore ini.
7: Sanggau malam ini.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui FM 99.9 MHz dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Pendengar di Opini Publik edisi hari ini, kami akan mengangkat topik terkait juga dengan perkembangan futsal putra dan putri di Kabupaten Sanggau. Futsal ini merupakan salah satu olahraga yang semakin diminati oleh masyarakat, khususnya kalangan generasi muda. Di Kabupaten Sanggau, perkembangan futsal dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya potensi yang cukup besar. Minat terhadap olahraga ini tidak hanya datang dari kalangan putra, tetapi juga semakin terlihat dari partisipasi atlet dan juga tim futsal putri. Nah, keikutsertaan para atlet muda dalam berbagai pertandingan menjadi salah satu tanda bahwa futsal mulai memiliki tempat tersendiri di tengah masyarakat Sanggau, karena berbagai turnamen dan kompetisi menjadi wadah bagi pemain untuk mendapatkan pengalaman bertanding, mengembangkan kemampuan teknis, serta membantu mental dan kerja sama tim. Futsal putra di Kabupaten Sanggau memiliki perkembangan yang cukup aktif. Banyak anak muda yang menjadikan futsal sebagai salah satu kegiatan olahraga sekaligus sarana untuk pengembangan bakat. Karena pertandingan antar klub, antar sekolah maupun turnamen lokal dapat menjadi kesempatan bagi pemain muda untuk menunjukkan kemampuan mereka. Dari kompetisi tersebut, pemain tidak hanya dituntut memiliki kemampuan mengolah bola, tetapi juga harus memiliki kedisiplinan, stamina, komunikasi, dan kemampuan membaca permainan. Nah, menurut Anda pendengar, bagaimana perkembangan futsal di Kabupaten Sanggau saat ini? Apakah futsal semakin diminati oleh anak-anak muda di Sanggau? Dan apakah Anda melihat semakin banyak klub atau komunitas futsal di Sanggau? Menurut Anda, apa yang membuat futsal begitu digemari oleh generasi muda? Apakah turnamen futsal di Sanggau juga sudah cukup sering diadakan? Menurut Anda, bagaimana perkembangan futsal putra di Kabupaten Sanggau? Apakah pemain futsal putra di Sanggau sudah mendapatkan pembinaan yang cukup? Dan juga apa kendala terbesar yang dihadapi pemain futsal putra untuk berkembang? Apakah kompetisi yang ada saat ini juga cukup untuk mengasah kemampuan pemain? Silakan di 0811-5756-494 atau di 0811-0857-5381-0365 untuk Anda yang mendengarkan kami melalui FM 97 MHz dan juga Anda yang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital. Nah, mungkin Anda pecinta futsal yang ada di Kabupaten Sanggau ini, dan juga Anda punya salah satu cara bagaimana sebenarnya futsal ini bisa dikenal, digemari oleh anak-anak yang ada di Kota Sanggau. Dan bagaimana menurut Anda pendengar, apakah sudah ada perkembangan yang cukup signifikan, dan bagaimana dukungan pemerintah, karena perkembangan futsal tidak dapat hanya dibebankan oleh atlet dan juga pelatih, pemerintah daerah, sekolah, klub, dan organisasi olahraga. Serta dukungan terhadap atlet yang berprestasi. Karena sekolah juga dapat menjadi tempat penting untuk mencari dan mengembangkan bibit atlet muda. Dan sementara itu pendengar, klub dapat memberikan pembinaan yang lebih spesifik dan juga berkelanjutan. Jadi masyarakat juga dapat memberikan dukungan dengan menghadiri pertandingan, memberikan apresiasi kepada atlet, dan menciptakan lingkungan yang positif bagi perkembangan olahraga. Bagaimana perkembangannya? Pendengar, saya undang Anda di 0811-5756-494 atau di 0857-5381-0365.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

arti pulang ketika seseorang tidak lagi memiliki tempat yang benar-benar bisa disebut rumah? Pertanyaan inilah yang menjadi salah satu kekuatan utama dalam novel Pulang, karya Leila S. Chudori. Novel ini membawa kita pada kisah tentang eksil, keluarga, cinta, sekaligus sejarah Indonesia yang meninggalkan luka panjang bagi banyak orang. Cerita berpusat pada Dimas Suryo, seorang jurnalis Indonesia yang terpaksa hidup jauh dari tanah air setelah terjadi pergolakan politik pada tahun 1965. Bersama sejumlah kawannya, Dimas menjalani kehidupan sebagai eksil di Paris. Jauh dari Indonesia, mereka mencoba membangun kehidupan baru, tetapi kenangan tentang tanah air tidak pernah benar-benar pergi. Di Paris, Dimas bersama teman-temannya mendirikan sebuah restoran Indonesia bernama Restoran Tanah Air. Tempat itu bukan sekedar ruang untuk mencari nafkah, tetapi menjadi simbol kerinduan terhadap Indonesia, sebuah rumah yang secara fisik tidak dapat mereka datangi. Di tengah kehidupan tersebut, Dimas juga menghadapi persoalan cinta dan keluarga. Hubungannya dengan Vivin, perempuan Prancis yang menjadi bagian penting dalam hidupnya, memperlihatkan bahwa cinta pun dapat berhadapan dengan sejarah dan keadaan politik. Sementara itu di Indonesia, kehidupan keluarga Dimas juga terus berjalan. Anak-anak generasi berikutnya tumbuh dengan pertanyaan tentang masa lalu dan identitas mereka. Melalui kisah tersebut, Pulang memperlihatkan bahwa sejarah bukan hanya tentang tanggal, peristiwa, atau politik. Sejarah juga hidup dalam hubungan keluarga, dalam ingatan, dalam kehilangan, bahkan dalam kerinduan seseorang terhadap tanah kelahirannya. Novel ini juga mengajak kita memahami bahwa pulang bukan sekedar kembali ke sebuah tempat. Pulang bisa berarti berdamai dengan masa lalu, menerima luka, dan menemukan kembali hubungan dengan orang-orang yang kita cintai. Pulang menjadi kisah tentang mereka yang pergi, mereka yang ditinggalkan, dan generasi yang kemudian harus memahami sejarah yang diwariskan kepadanya. Sebab pada akhirnya, rumah mungkin bisa jauh, waktu mungkin terus berjalan, tetapi kenangan tentang tempat

Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, tadi sudah Anda dengarkan beberapa pemaparan yang juga menjadi perhatian bagaimana olahraga futsal ini menjadi salah satu yang mungkin digemari oleh para anak-anak muda ataupun Anda yang sangat menyukai olahraga yang satu ini. Di mana untuk meningkatkan prestasi futsal Kabupaten Sanggau diperlukan juga kerjasama dari berbagai pihak dan juga beberapa benda yang juga menjadi perhatian. Menurut Anda pendengar, bagaimana perkembangan futsal di Kabupaten Sanggau saat ini? Apakah futsal semakin diminati oleh anak-anak muda di Sanggau? Dan Anda melihat bagaimana klub-klub ataupun komunitas futsal di Sanggau ini? Dan apa yang membuat futsal begitu digemari oleh generasi muda? Apakah turnamen futsal di Sanggau sudah cukup sering diadakan? Silakan di 0811-5756-494 atau di 0811-5381-0365. Dan nanti pendengar, pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami juga akan mengundang Anda dan juga mendengarkan perbincangan saya bersama narasumber nanti yang akan berbincang-bincang mengenai dunia futsal. Bagaimana membangun futsal dan juga prestasinya di Kabupaten Sanggau. Nanti kita akan bersama salah satu atlet sepak bola dan juga futsal dan juga atlet futsal PSDKU Polnep Sanggau. Silakan mendengar di 0811-5756-494 atau di 0857-5381-0365 untuk Anda yang ingin menyampaikan atensi Anda dan juga opini Anda di kesempatan pagi ini. Dan berkaitan dengan futsal, pendengar, tentu perkembangannya kita lihat bagaimana kondisi fasilitas dan juga lapangan futsal yang tersedia di Sanggau menurut Anda. Apakah akses terhadap tempat latihan juga menjadi kendala bagi atlet muda? Dan seberapa penting kompetisi rutin bagi perkembangan seorang atlet futsal? Karena dengan pembinaan yang terarah dan juga dukungan berbagai pihak, futsal yang ada di Sanggau juga pasti memiliki kesempatan untuk terus berkembang. Yang terpenting adalah menciptakan sistem pembinaan yang tidak hanya mengejar prestasi dalam satu turnamen, tetapi membangun atlet secara berkelanjutan. Baik, demikian pendengar opini publik edisi hari ini, dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung di dialog Sanggau Menyapa edisi hari ini, dan nanti Anda akan simak dari pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga pagi hari ini Anda sudah siap untuk melaksanakan tugas-tugas Anda, karena cuaca sudah mulai cerah ya untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya di pagi ini. Dan juga di edisi hari ini, di hari kedua di bulan Oktober, semoga saja hari ini bisa memberikan semangat untuk Anda untuk menyelesaikan tugas-tugas Anda, dan mungkin hari ini sudah ada yang deadline gitu ya. Oke, saya sudah bersama dua narasumber yang nanti akan berbincang-bincang bersama saya pagi hari ini, yang akan juga menyampaikan seperti apa sih sebenarnya membangun prestasi futsal dari Sanggau. Saya bersama Francisca Anissa, atlet sepak bola dan juga futsal. Selamat pagi, Francisca. Halo, selamat pagi. Iya, Francisca, gimana kabarnya pagi ini?
1: Puji Tuhan, baik Kak.
0: Baik ya. Oke, Francisca di Sanggau atau di mana nih?
1: Saya di Kembayan, Kak.
0: Oh, di Kecamatan Kembayan. Cerah ya cuaca di sana pagi ini?
1: Kalau pagi ini cuacanya agak sedikit mendung, Kak.
0: Oh, mendung ya. Kalau Sanggau agak cerah nih kayaknya cuaca. Oke, terima kasih Francisca. Saya bersama Marcelius Delon, atlet futsal PSDKU Polnep Sanggau. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Ya, saya panggilnya Delon aja. Oke, gimana kabarnya pagi ini?
2: Puji Tuhan, baik.
0: Baik ya. Di Sanggau atau di mana nih posisi?
2: Di Sanggau.
0: Oh, di Sanggau. Oke, berarti di Sanggau cuaca lumayan cerah ya pagi ini ya?
2: Lumayan cerah.
0: Oh, lumayan cerah. Oke, bicara soal prestasi futsal yang ada di Sanggau. Karena futsal ini kan merupakan salah satu olahraga yang memiliki banyak peminat di Kabupaten Sanggau. Karena di kalangan pelajar, anak muda hingga masyarakat umum, futsal juga tidak hanya menjadi sarana hiburan dan juga menjaga kebugaran, tetapi juga menjadi sarana hiburan dan juga menjadi ruang untuk mengembangkan bakat, kedisiplinan, kerjasama, dan juga semangat berprestasi. Namun, untuk membangun prestasi futsal yang berkelanjutan di Sanggau ini, diperlukan proses yang terarah dan melibatkan berbagai pihak. Dan prestasi tidak lahir hanya dari pertandingan ataupun turnamen, tetapi juga melalui pembinaan yang dilakukan secara konsisten sejak usia dini. Nah, ini kan sama-sama atlet nih ya, sama-sama atlet ya. Jadi punya pengalaman suka dan duka, yang pasti punya pengalaman yang mungkin sampai sekarang itu nggak terlupakan. Tapi kalau dari Francisca sendiri, bagaimana melihat perkembangan olahraga futsal di Kabupaten Sanggau saat ini?
1: Kalau untuk saat ini, perkembangan futsal di Kabupaten Sanggau menjadi tren, Kak.
0: Oh, jadi tren ya?
1: Iya, tren yang sangat positif, berjalan dengan masif dan kompetitif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
0: Tapi apa?
1: Contohnya saja, tahun ini sudah banyak menggelar turnamen-turnamen kan dari tahun-tahun sebelumnya.
0: Baik-baik. Tapi apakah dalam beberapa tahun terakhir terdapat perubahan yang cukup terlihat dari jumlah pemainnya, komunitas maupun kompetisi yang diselenggarakan, Francisca?
1: Terlihat jauh perbandingannya, Kak. Kalau dulu untuk cabur futsal masih sedikit dikenal, tapi seiring berjalannya waktu, seperti tahun sekarang ini, futsal melonjak menjadi begitu banyak peminatnya.
0: Tapi Francisca suka dengan futsal ini sudah dari tahun berapa ini?
1: Kalau saya, Kak, dari tahun 2022, semenjak ikut Porprov.
0: Kok bisa suka sih sama futsal?
1: Kalau itu memang hobi dulu dari SD. Dari SD dulu biasanya sering mengikuti main bola dengan teman-teman yang cowok-cowok.
0: Tapi kan ini basicnya harus kuat lari gitu ya. Terus biasanya ini kan yang main ini kan yang cowok-cowok nih. Nah, tapi kalau Siska melihat perkembangan futsal perempuan yang ada di Sanggau itu bagaimana? Ramai nggak yang ikut?
1: Ramai, Kak.
0: Itu ikut-ikutan atau memang anak-anak yang tergabung itu adalah memang suka dengan futsal ataupun bola ini?
1: Itu sebenarnya tergantung sama diri mereka sendiri sih, Kak, kalau menurut saya. Kalau yang memang betul-betul minat, dia pasti sungguh-sungguh untuk ikut olahraga itu.
0: Tapi apa sih yang dipersiapkan khususnya untuk seorang atlet wanita dalam futsal ataupun bermain bola ini?
1: Yang paling utama dan pertama itu pasti fisik, Kak.
0: Okay. Basicnya yang harus kuat lari gitu ya.
1: Iya, harus perlu dikembangkan.
0: Tapi latihannya gimana tuh kalau dari 2022 itu? Apakah latihannya setiap hari ataupun memang kalau mau ikut turnamen aja gitu, Francisca?
1: Maaf Kak, tadi terputus.
0: Terputus ya ternyata ya. Oke. Kalau Francisca sendiri berkembang dalam dunia futsal ataupun bola, itu cara melatih fisik itu tuh bagaimana, dan apakah mengikutinya kalau mau ikut turnamen aja baru latihan, atau memang ada porsi untuk latihan setiap minggunya?
1: Kadang biasa ada porsi latihan, kadang udah mau dekat turnamen baru latihan Kak.
0: Oh gitu. Kalau di sana berapa banyak tuh pemain-pemain futsal wanita?
1: Kurang lebih 80-an atau 50-an gitulah Kak.
0: Dari kecamatan
1: Kembayan,
0: Kembayan.
1: Ya.
0: Wow, banyak juga ternyata ya.
1: Iya.
0: Tapi itu seumuran atau
1: melonjak.
0: Oh gitu.
1: Ada yang seumuran, ada yang itu di bawah, ada juga yang di atas.
0: Kenapa bisa melonjak tuh?
1: Ya itu tadi Kak, karena tren. Mereka mengikuti tren, kemudian oh mereka suka nih dengan futsal, jadi mereka itu join dengan futsal.
0: Tapi kalau ikut tren nggak bisa main futsal ataupun bola, itu kan pasti ada latihan-latihan fisiknya. Itu boleh nggak sih ikut-ikutan aja?
1: Kalau ikut-ikutan aja itu pasti ada itunya Kak, ada waktunya untuk have fun gitu, game.
0: Oke, tapi nggak FOMO kan ya?
1: Iya.
0: Biasanya kalau ikut tren itu biasanya FOMO ya, kalau lagi rame-ramenya main futsal ya ikut gitu ya. Tapi kalau melihat dari perkembangan futsal, apalagi kalau seorang wanita itu ya, apa sih sebenarnya hal yang tersulit yang ada dalam diri Francisca itu saat main futsal? Apalagi kalau sudah melihat, wah ini apa namanya, lawannya luar biasa nih, daerah lain nih gitu.
1: Hal tersulit. Contohnya dari itu ya Kak, dari kemampuan. Itu sih. Kita kan punya kemampuan yang berbeda-beda.
0: Berarti kita harus meyakini bahwa setiap yang main dalam satu grup itu harus benar-benar dapat bekerja sama gitu ya?
1: Iya Kak, betul.
0: Oke. Baik. Tapi kalau menurut Francisca sendiri, selain dari tren tadi, apa yang menjadi daya tarik futsal bagi masyarakat khususnya anak-anak remaja di Kabupaten Sanggau ini? Apakah lebih banyak muncul dari lingkungan sekolah, kampus ataupun komunitas, atau pengaruh teman nih?
1: Kebanyakan pengaruh teman sih Kak. Karena karena futsal itu kan termasuk olahraga, jadi bisa membantu itu kesehatan juga.
0: Oh ini bisa yang mau diet bisa nggak sih? Oke. baik. Tapi kalau melihat dari minat nih ya, seberapa besar minat anak-anak muda di Sanggau untuk menekuni futsal secara serius? Apakah mereka hanya menjadikan futsal ini sebagai kegiatan olahraga ataupun hiburan, atau sudah banyak yang juga memiliki keinginan untuk menjadi seorang atlet?
1: Minat anak muda di Sanggau sangat luar biasa Kak. Lapangan futsal saja selalu padat setiap sore hingga malam. Itu juga karena itu membludaknya jumlah peserta turnamen pelajar kemarin.
0: Itu berapa yang ikut klubnya?
1: Hingga 58 tim Kak.
0: 58 tim sekecamatan Kembayan?
1: Itu bukan yang kecamatan Kembayan, sekabupaten.
0: Oh, sekabupaten Sanggau. Wah, luar biasa juga gitu ya. Banyak sebenarnya klub-klub yang ada di Sanggau ini. Tapi kalau bicara soal sisi sarana dan juga prasarana, bagaimana kondisi fasilitas futsal yang ada di Kabupaten Sanggau saat ini? Apakah sudah tersedia lapangan yang menurut Francisca sendiri itu memenuhi standar untuk digunakan dalam pertandingan tingkat daerah maupun nasional?
1: Kalau dari sisi sarana dan prasarana, Kabupaten Sanggau itu udah memiliki fasilitas lapangan futsal yang dinilai memenuhi standar nasional Kak. Tapi kalau yang ditanya, yang ditanya itu parameter standarnya yang mencakup penonton yang mencapai ribuan itu futsal, maaf, lapak Sanggau belum ada, masih perlu membangunnya.
0: Berarti parameternya belum belum sesuai standar kalau udah ribuan penonton gitu ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bangun, semoga saja nanti setelah ini ada apa ya, lapangan yang besar yang ada di Kabupaten Sanggau, khususnya di Kota Sanggau ya.
1: Amin.
0: Oke, terima kasih Francisca. Saya ke Marcelius Delon. Oke, kalau bicara soal futsal tadi kan dari Francisca sendiri bilang kalau untuk saat ini anak-anak muda itu punya tren, punya FOMO gitu ya. Kalau menurut Delon sendiri bagaimana perkembangan olahraga futsal di Kabupaten Sanggau dalam beberapa tahun terakhir ini?
2: Kalau menurut saya bukan cuma karena tren, tapi karena juga pengembangan bakat mereka. Karena dari Sanggau ini kan sudah gencar nih turnamen-turnamen antar sekolah, kayak teknik mesin kemarin. Nah itu juga jadi kayak daya tarik lah buat pengembangan bakat di Sanggau. Nah terus mulai dari porsi latihan mereka juga, karena mereka kan yang dari usia ini udah ada beberapa tim yang membangun tim mereka yang dari usia muda. Contohnya dari tim saya ada kayak yang memang porsi juniornya, yang dari U15 kayak gitu. Itu yang menjadi daya tarik anak-anak muda di Sanggau yang membeludak kayak gitulah. Mungkin minimnya tuh di Sanggau ini kayak turnamen umum mungkin ya. Tapi kalau yang turnamen antar usia, menurut saya sih udah oke-oke aja.
0: Oke, okay. Berarti ada perkembangan gitu ya, tidak mengalami stagnisasi ataupun justru masih menghadapi banyak kendala?
2: Kalau kendala sih di Sanggau ini nggak ada sih, fasilitasnya juga oke. Terus di kota juga ada gor kan. Untuk mereka latihan juga kayak bebas gitu.
0: Oke, okay. Tapi kalau Delon sendiri udah berapa lama nih suka dengan bola ataupun futsal?
2: Kalau dari bola saya udah dari SD mungkin ya. Tapi kalau dari futsal ini sekitar 2019 mungkin.
0: 2019 sebelum pandemi ya? Oke, baik. Tapi kalau menurut Delon sendiri, bagaimana sih sebenarnya kita menyiapkan diri secara fisik tadi yang disampaikan oleh Francisca untuk menjadi seorang atlet futsal?
2: Untuk menyiapkan fisiknya itu, pertama latihan yang rutin, terus pola tidur yang baik, terus kalau bisa latihan mandiri lah di rumah, jangan cuman ngandalin dari kayak ekstra atau UKM gitu ya. Terus kalau bisa kita nih coba nih daftar di tim-tim yang ada di Sanggau buat, karena mereka kan ada pola latihannya, pola latihan yang teratur gitu. Mungkin kayak seminggu dua kali gitu.
0: Kalau Dylan sendiri latihannya?
2: Kalau saya latihannya, karena saya udah kayak lama di futsal nih, saya udah ada tim, terus sering juga sparring-sparring dengan lawan-lawan gitu, lawan-lawan yang udah ada nama di Sanggau, misalnya kayak yang udah ikut poprop gitu.
0: Tapi kalau menurut Delon, apa sih serunya futsal itu?
2: Kalau serunya futsal itu karena 5 lawan 5 terus fisiknya lebih dipakai gitu Kak, daripada bola. Kalau bola kan lapangannya besar,
0: luas,
2: terus masih
0: gitu
2: bisa
0: ya.
2: Main tempo gitu. Kalau di futsal ini lebih kayak ngandelin fisik banget gitu.
0: Berbeda banget gak sih dengan bermain bola di lapangan ataupun futsal itu?
2: Kalau dari pola permainan sih sebenarnya sama-sama aja, cuman karena mungkin dari temponya kayak.
0: Oh, temponya aja.
2: Gitu.
0: Berarti futsal lebih apa ya? Lebih membutuhkan energi dan juga fisik yang lebih kuat gitu ya?
2: Ya betul.
0: Oh, oke. Okay. Baik, tapi kenapa sih Delon suka bola gitu ya? Kalau Francisca bilang, karena dari kecil tuh senang lari-lari gitu ya, main-main bola. Kalau dari Delon sendiri apa sih yang membuat Delon apa ya, suka dengan bola?
2: Aku suka dari bola itu karena kan pas dari kecil juga suka nonton bola gitu kan. Terpengaruh nih. Nah, terus di SD juga ada kayak lomba ODSN, terus saya lolos juga, makanya saya ada daya tarik buat di bola gitu. Nah, terus lihat pemain-pemain terkam di Sanggau nih ada nama naik gitu. Jadi itu juga jadi daya tarik buat saya sendiri gitu.
0: Oke, okay. Tapi ada gitu. Biasanya nih ada pemain yang paling disuka nih, pemain favorit nih.
2: Kalau yang buat yang keseluruhan yang di dunia gitu, kayaknya Lionel Messi.
0: Oh.
2: Kalau buat
0: oh gitu.
2: Yang Sanggau sih kayaknya Adit gitu, Adit yang pemain ISS itu.
0: Oh gitu, sudah punya apa ya? Sudah punya tolok ukur lah seperti itu gitu ya. Jadi, oh ini nih salah satu apa ya? Salah satu cara bagaimana kita bisa menjadi pemain ya. Kita harus melihat wah ini nih perkembangannya lebih baik. Jadi kita ada sedikit pelajaran lah begitu ya. Kalau ngelihat pemain-pemain favorit kita gitu ya. Oke, yeah. Tapi hal yang tersulit itu apa? Yang menurut Delon yang sulit kalau sudah menjadi atlet futsal ini.
2: Kalau yang paling sulit itu mungkin dari pola tidur gitu ya, sama latihan. Karena kan digenjor-genjor juga, terus dari kesibukan kita yang masing-masing juga, karena kita kan masih bukan atlet yang profesional gitu, memang yang khusus. Jadi harus dibagi waktu gitu. Mungkin itu kendalanya.
0: Oh, berarti memanage waktu yang masih menjadi kendala gitu. Oh, oke. Tapi kalau menurut pengamatan Delon sendiri sebagai atlet futsal, seberapa besar sih antusiasme masyarakat Sanggau terhadap olahraga futsal? Apakah sudah menjadi salah satu olahraga yang banyak diminati masyarakat atau khususnya hanya untuk kalangan anak muda aja nih?
2: Kalau antusiasnya menurut saya sudah di semua kalangan, enggak cuma hanya di anak muda. Karena trennya positif juga menurut kata Francisca juga tadi kan. Nah, mungkin yang memang kurang di Sanggau ini turnamen yang umum gitu. Kita ini kan masih fokusnya di usia umur gitu kan. Jadi mungkin yang buat sekarang ini hanya fokusnya di usia umur gitu. Mungkin trennya yang lebih kuat itu di usia umur.
0: Nah, sekarang kan masih dari sekolah-sekolah gitu ya, dari kampus gitu ya. Berarti masih kurang dalam pertandingan di umum. Gitu ya, yeah. Oke, baik-baik. Tapi kalau melihat dari minat dan juga potensi anak-anak muda di Kabupaten Sanggau untuk menekuni futsal secara serius, apakah banyak pemain muda yang memiliki bakat tetapi belum mendapatkan kesempatan untuk berkembang?
2: Kalau kesempatan untuk berkembang sih menurut saya sudah bagus sih. Karena beberapa dari teman saya yang memang ada bakatnya juga udah ada yang bermain di liga di Pontianak gitu, kayak Liga Nusantara. Terus nama dia juga udah naik karena memang dari skill juga, dari attitude mungkin. Itu juga sih yang menurut saya harus dikembangkan di Kabupaten Sanggau ini. Karena dari futsal ini bukan cuma hanya skill, tapi juga harus ada attitude-nya juga.
0: Oke, katanya etika dulu baru ilmu gitu ya. Ya sama aja dengan bermain futsal juga harus tadi ada attitude-nya juga. Oke, tapi dari sisi sarana prasarannya bagaimana Delon? Apakah kondisi fasilitas futsal yang sering digunakan juga yang ada di Sanggau ini, apakah sudah tersedia lapangan yang menurut Anda memenuhi standar untuk digunakan dalam pertandingan tingkat daerah maupun nasional?
2: Kalau untuk tingkat daerah mungkin masih bisa, tapi kalau untuk yang nasional perlu dikembangkan lagi, karena kan fasilitas kita juga kalau kita bisa lihat ada beberapa titik yang di gor itu kayak perlu diperbaiki, seperti yang adalah kayak di sebelah-sebelah itu prosesnya perlu diperbaiki. Jadi itu juga harus menjadi tolak ukur lah kalau mungkin mau mengadakan turnamen nasional. Tapi kalau untuk daerah mungkin masih oke-oke aja. Terus untuk fasilitas juga menurut saya di Kabupaten Sanggau ini lumayan bagus, karena fasilitasnya juga bisa mencapai penonton yang ribuan mungkin ya. Mungkin harus dikembangkan dari sarana dan prasarana yang mungkin.
0: Oh oke, okay. Berarti fasilitas yang ada saat ini masih ada kurang lah gitu ya. Perlu perbaikan dan juga dukungan perkembangan futsal di Sanggau ini gitu ya. Oke, baik-baik. Saya ke Francisca. Francisca tadi kan Delon punya salah satu pemain favorit nih. Kalau Francisca siapa nih?
1: Kalau saya dari kecil itu Ronaldo, Kak.
0: Ronaldo, ternyata.
1: Walaupun
0: Ronaldo.
1: Banyak hatersnya.
0: Oh gitu. Tapi dari apa? Dari daerah tingkat nasional tuh siapa? Mungkin ada pemain-pemain yang menjadi apa ya? Menjadi favorit?
1: Panutan.
0: Favorit?
1: Saya panutan? Ada satu kemarin, Kak. Itu Kak Sandina.
0: Kak Sandina dari?
1: Vandina.
0: Oh, Vandina.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Itu pemain nasional?
1: Iya.
0: Oh, pemain nasional. Oh, berarti sudah ada juga tolak ukur gitu ya, pemain ataupun apa ya, salah satu agar kita bisa lebih apa ya, berkembang ya, melihat bahwa seseorang yang ada yang kita tonton itu punya kekuatan seperti ini sebenarnya menjadi pemain futsal wanita gitu ya. Oke, baik-baik. Ya. Kita break dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini, masih di dialog Sanggau Menyapa. Nanti kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih hutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau, dan pendengar masih di dialog Sanggau Menyapa edisi hari ini, dan saya masih bersama Francisca dan juga Delon masih akan membahas terkait juga dengan bagaimana sih perkembangan dan juga prestasi futsal yang ada di Kabupaten Sanggau ini. Dan bicara soal pengalaman ya dari Delon dan juga Francisca, pasti sudah merasakan bagaimana fasilitas dan juga dukungan untuk mengembangkan kemampuan futsal. Apakah fasilitas yang tersedia selama ini juga sudah cukup membantu dalam meningkatkan kemampuan sebagai atlet? Saya ke Delon, silakan.
4: Apa pertanyaan tadi, Kak?
3: Ya, jadi bagaimana pengalaman dari Delon sendiri mendapatkan fasilitas dan juga dukungan untuk mengembangkan kemampuan futsalnya? Apakah sudah tersedia cukup membantu dalam meningkatkan kemampuan sebagai atlet?
4: Kalau dari saya sendiri, sudah cukup membantu juga, apalagi dengan saya udah bergabung sama tim yang ada di Sanggau, membuat saya lebih bisa berkembang lagi, apalagi dengan fasilitas yang sudah ada, yang walaupun tidak di gor seperti itu di lapangan yang biasa gitu, tapi sudah menjadikan saya menjadi yang lebih berkembang lagi, bisa lebih up lagi, up levelnya, apalagi saya sudah beberapa kali ikut turnamen yang ada di Sanggau. Itu juga menjadi tolak ukur saya buat bisa berkembang lebih baik lagi.
3: Tapi paling jauh ataupun paling jauh atau paling berat itu pertandingannya di mana tuh?
4: Kalau buat saya sendiri yang lebih berat itu kemarin beberapa bulan yang lalu di Medan.
3: Oh, di Medan. Oh, udah ke Sumatera ya? Oh, oke. Gimana pengalamannya di sana?
4: Pengalamannya cukup baik juga, tapi belum mendapatkan hasil yang terbaik. Kami harus kalah di final, apalagi kami kalah dua kali beruntun, karena kami sudah dua kali masuk final, tapi yang mengalami kekalahan di final. Yang pertama itu kalah di futsal, yang kedua di mini soccer.
3: Baik. Berarti sudah pernah main di luar provinsi Kalimantan Barat lah gitu ya. Sudah ada perkembangannya dari waktu ke waktu dari 2019 ya. Baik. Berarti saat ini masih butuh pembinaan ataupun bagaimana melihat kompetisi yang ada di Sanggau ini? Apakah juga perlu ada turnamen-turnamen yang juga menghadirkan pemain-pemain dari luar gitu ya, menjadi penyemangat para pemain lokal yang ada di Kabupaten Sanggau?
4: Tentunya perlu, apalagi kita nih kan yang memang khususnya di Kota Sanggau ini masih kurang di umum. Tapi kalau yang sudah di daerah Kebayan itu sudah umum ya, Kak ya. Kalau yang Sanggau ini masih di kota maksudnya. Memang khususnya di yang di usia umur. Jadi itu masih kayak yang khususnya buat kami ini yang umurnya sudah lewat, itu masih kurang nih, Kak. Masih kurang buat nge-up pengalaman lagi. Karena kan kalau yang di umum itu bisa mendatangkan pemain-pemain top seperti pemain liga gitu, contohnya kayak yang Samuel Eko yang, atau Dipo Arahman gitu, itu menjadi tolak ukur buat kami yang di umum gitu. Karena kan pemain di liga pro, jadinya buat kami meng-update kami, buat upgrade diri kami itu masih kurang gitu.
3: Kalau bisa nanti kali-kali ya untuk sponsor ya yang mengadakan turnamen, mungkin bisa menghadirkan salah satu bintang tamu lah gitu ya, pemain futsal yang juga punya potensi sangat luar biasa dan juga bisa memberikan memberikan edukasi kepada para pemain lokal yang ada di Kabupaten Sanggau ya. Oke, baik. Saya ke Francisca. Francisca, kalau untuk saat ini bagaimana melihat dukungan juga ya, kalau sekarang Francisca masih kuliah atau masih sekolah nih?
5: Saya kuliah, Kak.
3: Oh, sudah sekolah gitu ya. Udah kuliah gitu ya. Bagaimana kondisi mahasiswa yang memiliki bakat di bidang futsal kalau melihat dari lingkungan kampus? Apakah mereka juga mendapatkan kesempatan mengikuti latihan, baik itu kompetisi, pembinaan ataupun dukungan dari pihak kampus untuk mengembangkan potensinya?
5: Kalau dari pihak kampus sudah ada dukungan sih, Kak. Mm-hmm. Cuman untuk kami mahasiswa universitas terbuka, mm-hmm, itu sangat susah untuk menjaring informasi-informasi tentang olahraga seperti futsal dan bola itu, karena biasanya di UT pusat yang ada menyelenggarakannya.
3: Oke. Okay. Tapi kalau dukungan gitu ya, kalau bicara soal dukungan, karena ini kan Francisca ini kan seorang perempuan gitu ya. Tapi biasanya perempuan kan di bidang fashion, di bidang masak. Nah, ini di bidang futsal, bagaimana dukungan dari keluarga nih?
5: Kalau keluarga mendukung, Kak. Tapi pertama-pertama dulu pernah diceramahin, kenapa perempuan main bola gitu kan? Voli kan masih bisa gitu.
3: Kalau gitu, berarti sudah itu ya, sudah mendapat dukungan dari keluarga gitu ya. Kalau saat ini, kalau tadi kan Delon sudah main sampai ke daerah Medan. Kalau Francisca paling jauh ataupun paling sulitnya main di kondisi yang mana nih?
5: Saya paling jauh masih sampai di provinsi, Kak.
3: Oh, lagi di daerah Kalimantan Barat gitu ya?
5: Iya, belum pernah ke pulau, ke pulau luar.
3: Luar gitu ya, tapi main yang kerasa berat tuh saat pertandingan mana nih?
5: Saat pertandingan di Porprov itu, Kak, karena saingannya dari berbagai macam kabupaten. Itu sih menurut saya.
3: Oke. Okay. Tapi sejauh mana futsal telah membawa seorang Francisca sampai saat ini? Kompetisi, turnamen atau pertandingan apa yang pernah diikuti baik di tingkat Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat maupun di luar daerah mungkin menjadi sebuah mimpi ya untuk bisa menjadi seorang pemain futsal yang handal nih.
5: Di turnamen, Kak.
3: Di turnamen ya? Ya oke, okay, di turnamen ya. Oke. Okay. Jadi pernah main di mana aja nih turnamennya?
5: Kalau untuk futsal di bagian di daerah-daerah Kak Kalimantan, di daerah Sanggau saja, Kak.
3: Tapi pengen enggak sih ikut main di luar gitu?
5: Pengen banget, Kak. Sebuah impian yang sangat luar biasa.
3: Kemana tuh, kemana?
5: Ya di Pulau Kalimantan lah.
3: Oh, di luar Kalimantan? Kalimantan, di luar Pulau Kalimantan. Yeah. Oke. Okay. Tapi dari berbagai pertandingan yang pernah diikuti, pertandingan mana yang paling berkesan? Apa yang membuat pertandingan tersebut begitu berkesan dan juga pelajaran apa yang didapatkan oleh Francisca dari pengalaman tersebut?
5: Pertandingan yang paling berkesan bagi saya itu saat mengikuti Porprov tahun 2022 kemarin, Kak. Karena di situ kerjasama kami begitu luar biasa, susah, senang, sedihnya itu terasa sekali.
3: Ada kebanggaan tersendiri gitu ya?
5: Iya.
3: Oke, baik. Ya, saya ke Delon. Tadi kan disebutkan oleh Francisca, ini ada sebuah impian yang ingin dicapai gitu ya, menjadi seorang atlet yang juga dikenal, juga pengen main ke daerah-daerah luar. Kalau dari Delon sendiri, apa yang menjadi apa yang menjadi sebuah impian dan ada pengalaman yang paling berkesan itu yang di mana sih sampai sekarang nggak dilupain?
4: Ya, tetap di Medan nggak, karena kan itu first time-nya juga bisa bermain sama pemain yang ada di Polnet. Nah, yang kemarin kami kan berangkat ke Medan itu dibawa oleh Polnet gitu kan. Terus yang di Polnet ini juga ada pemain-pemain popper dari semua kabupaten yang ada di Kalimantan Barat ini. Terus kami membawa hasil yang cukup baik, yang main baik, meng-up juga nama kami dan juga nama kampus, sehingga itu menjadi kesan yang menurut saya luar biasa.
3: Oke, baik. Tapi kalau melihat dari dukungan pemerintah nih ya, bagaimana kalian melihat dukungan pemerintah, baik itu sekolah, kampus, komunitas, dan juga pihak swasta terhadap perkembangan olahraga futsal di Sanggau? Menurut pengalaman dari Francisca dan juga Delon ini, dukungan seperti apa yang paling dirasakan oleh para atlet? Saya ke Francisca dulu deh.
5: Kak, maaf, bisa diulangi Kak pertanyaannya?
3: Oke, kita melihat dari dukungan pemerintah gitu ya. Bagaimana menurut Francisca sendiri dukungan dari pemerintah, baik itu sekolah, kampus, komunitas, dan juga pihak swasta terhadap perkembangan olahraga futsal di Sanggau? Jadi menurut pengalaman Francisca itu, dukungan seperti apa sih yang paling dirasakan oleh para atlet?
5: Dukungan seperti mereka memfasilitasi, contohnya seperti itu, Kak.
3: Memfasilitasi saja?
5: Ya, penguatan mental, kepercayaan diri.
3: Oke, okay, berarti menambah
5: itu saja sih yang saya rasakan, Kak.
3: Kalau Dylan bagaimana?
5: Untuk saat ini.
3: Oke, okay, kalau Dylan bagaimana?
4: Kalau saya, dukungan yang buat dukungan buat kami sendiri ini sungguh sangat terasa, Kak. Bukan cuma dari hanya pemerintah, tapi juga dari kalangan lain-lain juga. Karena beberapa tahun yang lalu juga ada coach pemain yang dari Liga Futsal yang sudah nasional, mereka datangkan di Sanggau buat melatih-melatih kami anak-anak muda di Sanggau. Sehingga dampaknya juga sangat luar biasa buat kami, karena pengalaman yang dari luar kami dapatkan dan juga fasilitas yang pemerintah kasih ke kami juga sangat kami rasakan. Karena sebelum-sebelumnya sungguh sangat sulit buat datangkan pemain-pemain yang dari luar pulau, apalagi khususnya di Sanggau ini, karena minimnya turnamen umum gitu.
3: Oke, okay. Baik, tapi sebagai mahasiswa PSDKU Polnik Sanggau, apakah kampus juga menyediakan fasilitas ataupun sebuah wadah khusus bagi mahasiswa yang memiliki bakat di bidang futsal?
4: Ada, Kak.
3: Itu seperti apa pembinaannya yang diberikan?
4: Kalau kami itu ada UKM, Kak. Jadi setiap minggu sekali itu mahasiswa-mahasiswa Polnik itu kami berlatih bersama di lapangan DR Futsal. Terus pembina kami juga melatih secara fisik, mental. Jadi sehingga kalau kami, karena kami di Polnet ini kan ada turnamen nih, Kak, turnamen Porseni namanya, 2 tahun sekali. Itu yang bawa kami kemarin ke Medan itu. Nah, itulah contohnya harus kami bisa meng-up mental kami, skill secara individu. Ini itu aja sih, Kak.
3: Oke, okay. Tapi kalau dari Francisca sendiri, apa tantangan terbesar yang dirasakan ketika ingin berkembang sebagai atlet futsal dari daerah seperti Sanggau ini? Apakah tantangannya lebih berkaitan dengan mungkin pembinaan ataupun ada faktor lainnya?
5: Kurang lebihnya seperti Kak Delon tadi, Kak. Ya, seperti mental, kepercayaan diri.
3: Oke, okay. Baik. Tapi untuk mewujudkan mimpi dan juga meningkatkan kemampuan sebagai atlet, apa saja yang sedang dilakukan dan juga dipersiapkan saat ini? Bagaimana membagi waktu antara latihan, pendidikan, ataupun kehidupan pribadi dan kegiatan lainnya?
5: Kak, maaf, Tok. Bisa ulangi lagi, Pak.
3: Ya,
5: untuk, tadi ada yang berbicara.
3: Ya, untuk mewujudkan mimpi dan juga meningkatkan kemampuan sebagai atlet, apa saja yang sedang dilakukan dan juga dipersiapkan? Bagaimana membagi waktu antara latihan, baik itu pendidikan, atau kehidupan pribadi dan kegiatan lainnya?
5: Mempersiapkan diri itu dengan latihan, Kak. Seperti latihan di rumah bisa, kan? Kemudian pendidikan juga bisa dibagi-bagi waktunya, kapan harus latihan, kapan harus pendidikan, dan itu dan lain sebagainya.
3: Oke, okay. Kalau Dylan bagaimana membagi waktu ini antara kuliah gitu ya, antara latihan dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya, berat nggak nih?
4: Menurut saya sih tidak begitu berat, karena saya sudah lumayan terbiasa juga. Jadi saya harus bisa memanage waktu buat kegiatan saya di kampus dan juga di luar. Nah, terus menurut saya yang perlu dikembangkan lagi dari diri saya itu, saya harus berani keluar dari zona nyaman nih. saya tidak boleh harus bermain di zona nyaman terus. Jadi saya harus bisa mengupgrade diri saya sendiri. Mungkin saya harus bisa bermain di, tidak perlu di nasional dulu lah misalnya. Contohnya kita bermain di kota Pontianak aja dulu. Itu aja buat sudah bagus karena untuk pengembangan diri dan juga mental saya.
3: Oke. Tapi jika suatu saat mendapatkan kesempatan mengikuti seleksi ataupun bergabung dengan klub futsal di luar Kalimantan, apakah Delon juga siap mengambil kesempatan tersebut?
4: Tentunya siap, Kak. Apalagi dengan turnamen-turnamen itu, itu juga mengupdate saya mulai dari mental, terus juga bisa menjadi contoh buat anak-anak muda Sanggau, karena kan kalau saya sudah ada nama, saya bisa mengajar anak-anak muda Sanggau ini buat bisa lebih berkembang lagi mulai dari segala hal gitu, Kak. Mulai dari teknikal, terus dari cara mereka untuk latihan lebih rutin lagi. Mungkin itu aja.
3: Kalau dari Francisca, gimana kalau mendapatkan kesempatan mengikuti seleksi ataupun bergabung dengan klub futsal di luar Kalimantan Barat ini, apakah siap mengambil kesempatan tersebut?
5: Saya siap, Kak. Terlebih untuk pengalaman kan, karena pengalaman saya masih begitu kurang.
3: Oke, berarti siap ya. Jadi dengan pertimbangan berbagai hal gitu ya, jadi sudah siap dengan kesempatan yang ada. Oh, mungkin dari para sponsor nih yang ada di luar Kalimantan Barat yang mendengarkan kita di kesempatan pagi hari ini, kan di seluruh Indonesia nih ya bisa mendengarkan. Jadi dua pemain ataupun atlet futsal yang ada di Kota Sanggau, Kabupaten Sanggau ini sudah siap untuk bergabung dengan atlet yang ada di luar Kalimantan ya. Jadi bisa di itu ya, bisa di follow lah gitu ya. Jadi bisa di lihat bagaimana kemampuan mereka untuk bisa masuk ke dalam klub futsal di luar Kalimantan. Nah, kalau untuk mewujudkan cita-cita, apa saja yang sudah dilakukan sejauh ini? Pasti kan punya cita-cita nih ya, karena kan masih dalam dunia pendidikan ya. Kalau dari Delon sendiri, ada nggak nih cita-cita selain dari tadi menjadi atlet futsal, ataupun memang itu cita-citanya?
4: Kalau saya sendiri sih memang itu cita-cita saya, apalagi kalau bisa sampai lulus, kalau sampai tembus ke timnas.
3: Karena amin.
4: Ya, apalagi tren positif timnas sekarang. Di bulan ini, di bulan depan juga itu kan ada turnamen antar negara yang diikuti oleh Indonesia, dilakukan di Brazil gitu.
3: Oke. Berarti dengan tantangan terbesar apapun ya harus dihadapi gitu ya. Kalau Francisca gimana tuh? Cita-citanya apakah sama dengan Delon menjadi pemain futsal, ataupun memang ada cita-cita yang lain nih?
5: Kemarin sempat bercita-cita seperti itu sih, Kak.
3: Oh, kemarin.
5: Tapi karena ada ya ada beberapa hal, mungkin cita-cita tersebut menjadi cita-cita nomor dua.
3: Yang pertama jadi?
5: Yang pertama menjadi guru yang baik.
3: Oh, menjadi guru yang baik ya. Berarti pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, semoga bisa tercapailah keduanya gitu ya, punya cita-cita untuk mewujudkan mimpi dan juga meningkatkan kemampuan baik itu sebagai atlet dan juga baik itu persiapan apapun untuk bisa mencapai cita-cita kalian berdua gitu ya. Tapi kalau dengan kondisi yang sekarang, menurut Delon dan juga menurut Francisca, apa yang paling dibutuhkan Kabupaten Sanggau ini agar pembinaan olahraga khususnya futsal bisa semakin maju dan menghasilkan atlet yang berprestasi. Saya ke Delon dulu. Masih di mute? Maaf. Ya.
4: Mungkin kita perlu mendatangkan lagi, Kak. Kayak coach yang dari luar itu bisa jadi kita datangkan lagi, itu bisa menjadi tren positif buat anak-anak muda. Apalagi kan katanya nih banyak nih anak-anak homo nih, kayak yang memang anak futsal gitu, karena lihat teman-temannya nih bisa berkembang, mereka juga pengen. Terus misalnya kalau datang coach dari luar ini, bisa meng-up mental mereka lagi, bisa mengasah skill individu mereka. Itu sih yang kita perlukan buat sekarang, karena buat turnamen-turnamen itu sudah cukup banyak, apalagi yang usia muda. Itu aja.
3: Oke, kalau dari Pak Siska, apa nih yang paling dibutuhkan Kabupaten Sanggau agar pembinaan olahraga khususnya futsal bisa semakin maju dan juga menghasilkan atlet yang berprestasi?
5: Mungkin kalau menurut saya mungkin diperlukannya liga resmi kelompok, Kak. Mm-hmm. Kelompok umur yang berjalan panjang, bukan sekadar turnamen pendek. Kemudian peningkatan mutu taktik, mm-hmm.

0: Kemudian pesan saya, jangan takut untuk melangkah lebih jauh lagi.
1: Oke, itu
0: Itu
1: saja.
0: saya, Kak.
1: Oke, baik, terima kasih. Delon, silakan.
2: Kalau harapan saya, anak-anak muda Sanggau ini harus harus bisa upgrade diri lagi, terus tidak boleh terus berada di zona nyaman, harus dikembangkan bakatnya lagi. Kalau bisa, mereka harus bisa melangkaui kami ini sebagai yang lebih tua dari mereka, dari pengalaman yang sudah mumpuni. Jadi mereka harus bisa lebih dari kami. Kalau saya pribadi kan saya sudah bermain di Medan, jadi teman-teman adik-adik di bawah tingkat saya ini harus bisa lebih, mungkin harus bisa main di kemana itu kayak internasional, bisa mengikuti seleksi timnas, terus lolos, itu juga bisa bisa meng-up diri sendiri dan juga nama Sanggau. Mungkin itu aja.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih untuk Francisca dan juga Marcelius Delon tadi sudah berbincang-bincang bersama kita di kesempatan pagi hari ini, karena pada akhirnya membangun futsal di Sanggau bukan hanya tentang mencetak juara, tetapi juga tentang menciptakan generasi muda yang sehat, baik itu disiplin, percaya diri, sportif, dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka. Jika seluruh elemen bergerak bersama, prestasi futsal Sanggau dapat dibangun dari bawah dan berkembang secara berkelanjutan. Semoga bisa tercapai ya cita-cita kalian berdua ini, menjadi pemain futsal yang terkenal gitu ya, dan juga bisa gabung dengan timnas khusus untuk Delon, dan juga bisa menjadi guru yang terbaik untuk anak-anak murid yang ada di Kabupaten Sanggau ya, untuk Francisca. Kita jumpa lagi ya di edisi berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitasnya, tetap semangat ya. Semoga setelah ini ada turnamen, semoga bisa mencetak juara yang terbaik untuk Anda. Ya, terima kasih Anda yang masih menyimak kami di RRI Sanggau, dan terima kasih untuk Delon dan juga Francisca. Jumpa lagi edisi berikutnya. Selamat pagi, sampai jumpa. Ya, demikian pendengar, baru saja Anda ikuti Dialog Sanggau Menyapa edisi hari ini, dan tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau, kami masih akan kembali untuk Anda.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian pendengar, tadi sudah Anda ikuti Dialog Sanggau Menyapa bersama Francisca Anissa, yaitu atlet sepak bola dan futsal, dan bersama Marcelius Delon, atlet futsal PSDKU Polnep Sanggau. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau, dan selanjutnya nanti pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Halo RRI.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: Baik, pernyataan selanjutnya kita akan ikuti informasi-informasi berikutnya di Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Komdigi, tautan mengarah ke laman formulir digital yang memiliki pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Adapun proses pendaftaran dan rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi phtc.panselnas.co.id yang perlu diketahui bahwa rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih telah ditutup pada April 2026.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau, selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Dan di kesempatan pagi hari ini pendengar, tadi sudah Anda ikuti dialog Sanggau Menyapa, dan kami akan ajak Anda selanjutnya di program Halo RRI. Seperti biasa, kami akan mengajak Anda untuk bergabung untuk menyampaikan keluhan Anda dari berbagai sektor dan juga bidang kehidupan, dan bagaimana Anda bisa menyampaikan keluhan-keluhan Anda dengan informasi-informasi yang sangat akurat.

Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811 5756494 dan juga di 0857538103 65. Dan juga untuk Anda yang saat ini baru saja menyaksikan kami melalui channel YouTube RRI Sanggau dan juga Facebook at RRI Sanggau, dan Anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.go.id. Pagi ini pendengar, kami membuka ruang untuk menyampaikan keluhan yang merupakan program layanan publik Radio Republik Indonesia yang hadir sebagai ruang komunikasi antara masyarakat dan juga pihak terkait dalam menyampaikan keluhan, aspirasi, serta persoalan yang saat ini dihadapi dan juga persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar. Dan program ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi, baik terkait juga dengan pelayanan publik, fasilitas umum, administrasi, pendidikan, kesehatan, transportasi, lingkungan maupun persoalan sosial lainnya. Dan keluhan masyarakat kemudian dikemas sebagai informatif melalui siaran RRI dengan menghadirkan narasumber atau instansi yang memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan dan menindaklanjuti persoalan tersebut. Karena ruang Halo RRI ini tidak hanya menjadi media penyampai informasi pendengar, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah maupun lembaga pelayanan publik. Jadi setiap keluhan yang diupayakan untuk memperoleh respon yang jelas, sehingga masyarakat juga mendapatkan informasi mengenai langkah penyelesaian, tindak lanjut atau pihak yang dapat dihubungi terkait dengan persoalan yang disampaikan. Silakan di 0811 5756494 atau di 0857 5381 0365. Silakan untuk Anda yang menyampaikan keluhan Anda dari berbagai bidang sektor terkait juga dengan mungkin pengawasan tentang BBM yang juga agak sulit kita temukan, dan juga bagaimana perkuatan rasa nasionalisme dan juga berkaitan dengan ancaman teknologi bagi generasi muda, seperti yang disampaikan oleh salah satu tenaga pendidik, di mana Hari Kesaktian Pancasila dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat nilai Pancasila di tengah tantangan teknologi yang dihadapi generasi muda. Nah, guru SMP Negeri 15 Sanggau, Irna Sari Jubir, menilai ancaman tersebut terhadap generasi muda saat ini tidak hanya berasal dari musuh secara terbuka, tetapi juga dari perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi masa depan anak-anak. Karena menurutnya, peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini memiliki makna penting bagi pendidik, karena generasi saat ini juga memiliki tanggung jawab untuk meneruskan dan juga mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Ia juga menyebut tantangan tersebut kini hadir dalam bentuk yang tidak selalu terlihat secara langsung, karena perkembangan teknologi menjadi salah satu tantangan yang perlu dicermati karena dapat mempengaruhi kehidupan dan masa depan anak-anak. Jadi menurutnya pendengar, kondisi tersebut menjadi pengingat bagi pendidik untuk terus menanamkan nilai Pancasila kepada generasi muda. Dan ia menegaskan Pancasila tetap menjadi pedoman kehidupan warga di tengah perkembangan zaman dan juga teknologi. Karena itu, peringatan Hari Kesaktian Pancasila dinilai penting untuk menguatkan kembali pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila. Dan bagaimana kondisi para generasi penerus yang Anda lihat? Apakah ini ada berkaitan juga dengan keluhan yang Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini dari berbagai bidang sektor, dan juga apa yang menjadi permasalahan yang sedang viral diperbincangkan? Apakah masih terkait dengan ketersediaan air bersih ataupun berkaitan juga dengan beberapa hal yang menyangkut tentang kehidupan? Dan juga pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, kami silakan di 0811 5756494 atau di 0857 5381 0365. Baik, di peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum juga yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia agar peristiwa berdarah tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Nah, untuk itu, hal ini disampaikan juga oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Hatim, usai juga memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di kantor Bupati Sanggau, Kamis 1 Oktober 2026 kemarin.
Dia juga meminta seluruh masyarakat Sanggau, khususnya generasi muda, untuk selalu mewaspadai bahaya Latin komunis. Dikatakannya, perkembangan dunia digital saat ini juga rentan dimanfaatkan untuk tertentu, untuk merusak juga nasionalisme generasi para penerus bangsa. Sekda Aswin juga mengingatkan generasi muda agar bijak bermedia sosial. Menurutnya, media sosial sangat rentan dijadikan media provokatif dan adu domba oleh kelompok tidak bertanggung jawab untuk maksud-maksud tertentu. Ia juga menyebut tantangan birokrasi dan juga masa depan untuk kedepannya, khususnya bagi ASN, semakin kompleks karena Sekda menyampaikan bangsa Indonesia ini dihadapkan pada tuntutan transformasi global dan juga digital, keterbukaan informasi, serta dinamika global yang dinamis. Silakan peringat untuk Anda yang bergabung di 0811575694 atau di 0857538103165. Kami akan kembali lagi, pendengar. Anda akan dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: Musim kemarau tiba, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali mengintai. Jangan anggap sepele api kecil. Membakar lahan sembarangan dapat memicu kebakaran yang meluas, merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan membahayakan keselamatan masyarakat. Mari cegah karhutla mulai dari diri kita. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan api atau puntung rokok sembarangan. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Jika melihat titik api atau asap yang mencurigakan, segera laporkan kepada aparat setempat atau petugas penanggulangan bencana. Ingat, mencegah lebih baik daripada memadamkan. Hutan dan lahan adalah kehidupan kita. Mari jaga bersama, cegah karhutla, selamatkan lingkungan dan masa depan. Waspadai karhutla, jangan membakar, jangan lengah. Mari jaga Kalimantan tetap hijau dan sehat.
1: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Baik, dengan terima kasih Anda masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau di program Halo RRI, ruang interaksi yang hadir untuk mendengarkan suara, pengalaman, masukan, sekaligus keluhan dari masyarakat. Karena kehidupan kita sehari-hari tentu tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Ada yang hari ini sedang mungkin memikirkan harga kebutuhan pokok, ada juga sedang mencari pekerjaan, ada pekerja yang masih merasa penghasilannya belum sebanding dengan kebutuhan hidup, ada juga pelaku usaha kecil yang sedang berusaha mempertahankan usahanya. Di sisi lain, pendengar, ada pula persoalan sosial yang mungkin tidak terlihat secara langsung tetapi dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Karena melalui Halo RRI hari ini kami ingin membuka ruang seluas-luasnya bagi Anda pendengar untuk menyampaikan apa yang sedang menjadi persoalan, keluhan, keresahan ataupun pengalaman yang ingin dibagikan. Bukan saling menyalahkan, bukan pula untuk mencari siapa yang paling benar, tetapi untuk mendengarkan, karena setiap suara masyarakat memiliki cerita dan cerita-cerita itulah kita bisa mengetahui persoalan yang benar-benar dirasakan di lapangan. Apa persoalan yang paling terasa bagi Anda saat ini pendengar? Apakah berkaitan juga dengan harga berbagai bahan pokok yang sudah mulai naik? Baik itu biaya transportasi, biaya pendidikan, pekerjaan, kesehatan, atau mungkin persoalan tentang pelayanan publik. Anda bisa melalui telepon kami di 0857-5381-0365 atau di 0811-5756-494 di pesan singkat dan juga WhatsApp atau kanal interaksi RRI yang tersedia. Kami juga ingin mendengar pengalaman Anda secara langsung, apa keluhan terbesar yang sedang Anda hadapi dalam kehidupan sehari-hari dan pengeluaran apa yang paling terasa membebani keluarga Anda saat ini. Apakah saat ini juga ada pelayanan masyarakat yang menurut Anda perlu diperbaiki dan juga persoalan yang selama ini Anda hadapi tapi belum mendapatkan penyelesaian. Bisa bergabung di WhatsApp call kami di 0811-5756-494 dan juga WhatsApp kami. Dan juga untuk saat ini juga pendengar, kami belum bisa berinteraksi melalui line telepon ya, karena masih ada gangguan. Dan kami buka ruang untuk Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan Anda melalui WhatsApp call kami dan juga pesan singkat di 0811-5756-494. Atau Anda juga bisa berinteraksi bersama kami di kanal RRI yang tersedia saat ini. Bisa mengisi kolom komentar di channel YouTube RRI Sanggau dan juga bisa mengisi chat Anda di live chat kami di RRI Digital. Dan juga pendengar, apa yang masih menjadi persoalan yang saat ini dihadapi, tadi sudah saya sampaikan juga ada beberapa hal yang masih menjadi perhatian pemerintah di Kabupaten Sanggau dan bagaimana juga terkait dengan ekspor pertanian yang mulai menurun di PLBN Entikong. Karena ekspor komoditas pertanian Kalimantan Barat melalui terminal kargo PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau juga mengalami penurunan sekitar 10%. Kepala Satuan Pelayanan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Entikong, Sweet Sinai juga mengatakan penurunan mulai terlihat pada pertengahan 2026 setelah Malaysia menerapkan kebijakan K1 di pos perbatasan Tebedu, Sarawak. Dan apakah hal ini juga menjadi perhatian kita pendengar, bagaimana kondisi yang kita hadapi saat ini? Apakah masih dengan permasalahan tentang kebutuhan air bersih ataupun masih ada persoalan yang juga berkaitan dengan deforestasi dan pertanian yang berkelanjutan untuk menjaga hutan di Indonesia? Di 0811-5756-494 untuk Anda yang bergabung di WhatsApp call kami dan juga di pesan singkat Anda yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan kali ini, bisa di 0811-5756-494 ya, untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan Anda. Baik pendengar, kami masih akan menyapa Anda dan juga mengundang Anda untuk bergabung di kesempatan kali ini. Kami akan jeda dulu sejenak, kita akan dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini.

0: sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.
1: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
2: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
2: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
1: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Halo RRI. Kami masih akan undang Anda untuk bergabung. Untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami melalui FM 97MHz dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Dan pendengar, tadi sudah saya paparkan ada beberapa hal yang juga menyangkut tentang persoalan-persoalan yang dihadapi gitu ya. Karena saat ini masih ada keluhan-keluhan yang bisa Anda sampaikan bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan kami di kesempatan kali ini, apakah hal itu juga berkaitan dengan pekerjaan yang merupakan sumber penghasilan bagi banyak orang dan juga keluarga, dan ada masyarakat yang juga sudah merasakan bahwa saat ini masih banyak keluhan-keluhan yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Apakah saat ini juga pendengar yang mendengarkan kami masih merasakan keluhan dari berbagai sektor dan bagaimana tantangannya dan apa yang sulit dirasakan dan juga perhatian dari pihak pemerintah. Dan kita beralih ke bidang pendidikan, di mana pendidikan juga tentu menjadi perhatian setiap keluarga. Orang tua pasti ingin mendapatkan pendidikan yang baik, dan namun sisi lain pendidikan juga memiliki berbagai persoalan, mulai dari biaya pendidikan, akses sekolah, jarak tempuh, fasilitas, kualitas pembelajaran, hingga kebutuhan anak di luar sekolah. Bisa Anda sampaikan keluhan Anda di WhatsApp kami, baik itu WhatsApp call juga di 0811 575 6494, untuk Anda yang bergabung, karena di telepon interaktif kami masih mengalami gangguan, dan Anda yang ingin bergabung bisa di 0811 575 6494.

0: di 0811-5756-494 pendengar, untuk Anda yang bergabung di kesempatan kali ini, dan juga di 0811-5756-494 untuk Anda yang ingin bergabung juga di WhatsApp call kami. Berkaitan juga dengan hal ini, pendengar, di mana kebakaran di food court pasar wisata PLBN Tikung yang terjadi beberapa hari kemarin menjadi evaluasi juga bagi pengelola dan juga pedagang untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Kepala PLBN Tikung Teguh Prihadi juga mengatakan perhatian terhadap instalasi listrik dan juga penggunaan perangkat elektronik juga perlu diperkuat untuk mencegah kejadian yang serupa. Ia juga menyampaikan himbauan tersebut juga diberikan setelah kebakaran terjadi di salah satu kios food court pasar wisata PLBN Tikung. Dari sekitar 8 lapak yang berada di area tersebut, 2 lapak terdampak akibat kejadian kebakaran. Dikatakan pengelola PLBN Tikung juga telah menyediakan sarana pemadaman dan juga APAR membantu petugas melakukan penanganan awal saat kebakaran terjadi. Teguh juga menerangkan kawasan PLBN Tikung juga merupakan kawasan objek vital nasional yang juga membutuhkan ketanggapan dan kesiapan para petugas. Saat kejadian berlangsung, petugas keamanan dan juga teknisi yang sedang piket malam langsung melakukan penanganan sehingga api tidak merembet ke area lainnya. Oke, silakan pendengar di 0811-5756-494. Silakan untuk Anda yang menyampaikan keluhan Anda, apakah ada dari bidang kesehatan, karena ini juga merupakan kebutuhan dasar, dan juga bagaimana pengalaman Anda juga ketika mendapatkan pelayanan kesehatan, apakah fasilitas kesehatan di daerah Anda juga mudah dijangkau, dan bagaimana pengalaman Anda ketika berada di pusat pelayanan kesehatan, apakah waktu tunggu juga menjadi persoalan, apakah ketersediaan obat menjadi kendala, dan bagaimana dengan pelayanan administrasinya? Apakah masyarakat memahami prosedur pelayanan kesehatan yang tersedia? Bagaimana juga kondisi puskesmas ataupun fasilitas kesehatan di wilayah Anda, dan bagi masyarakat di daerah terpencil bagaimana akses menuju fasilitas kesehatannya? Bisa Anda sampaikan di Halo RRI pendengar di 0811-5756-494. Dan juga untuk Anda yang bergabung di WhatsApp call di nomor yang sama juga bisa bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Baik, dari bidang kesehatan kita lanjut di bidang infrastruktur. Jalan yang merupakan bagian penting dalam aktivitas masyarakat, karena jalan digunakan untuk bekerja, ke sekolah, berdagang, mengangkut hasil pertanian, dan juga menuju fasilitas kesehatan dan berbagai aktivitas lainnya. Tetapi bagaimana kondisi jalan di tempat Anda, pendengar? Bagaimana kondisi di lingkungan tempat tinggal Anda? Apakah ada jalan berlubang yang belum diperbaiki? Apakah akses menuju desa ataupun kawasan tertentu juga masih sangat sulit? Bagaimana juga, pendengar, dengan kondisi jembatan dan juga drainase berfungsikah dengan baik? Apakah jalan sering tergenang ketika hujan? Dan juga penerangan jalan sudah memadai? Di 0811-5756-494 untuk Anda yang bergabung di kesempatan kali ini, dan juga untuk Anda yang ingin menyampaikan menyampaikan tanggapan Anda dan juga keluhan-keluhan yang Anda hadapi, bagaimana Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami. Baik, kami masih akan mengundang Anda untuk bergabung di 0811-5756-494. Kami akan segera kembali.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Salam jumpa pendengar bersama kami Radio Republik Indonesia Antikong. Saya Sri Wahyuni dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita simak esensi buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Ini adalah novel karya Terelie yang mengisahkan tentang kehidupan seorang remaja bernama Wisnu di sebuah desa kecil di Indonesia. Novel ini mengangkat tema tentang keluarga, persahabatan, dan perjuangan dalam kehidupan. Daun yang jatuh tak pernah membenci angin ini sangat populer di kalangan pembaca muda Indonesia dan seringkali dijadikan bacaan wajib di sekolah-sekolah. Novel ini juga telah diadaptasikan menjadi film pada tahun 2014. Latar belakang buku ini menceritakan seorang anak perempuan yang bernama Tania. Dia hanya memiliki ibu dan adik di hidupnya. Ayahnya sudah meninggalkan dunia di saat umurnya 8 tahun karena penyakit TBC yang dideritanya. Setelah kepergian ayahnya, keluarga Tania menjadi drop dan dari sanalah kehidupan Tania menjadi berubah dan kacau balau. Tempat tinggal keluarga Tania yang berupa kontrakan sudah menunggak selama 3 bulan dan membuatnya diusir serta membuatnya harus berhenti sekolah karena ibunya sudah tidak memiliki uang lagi. Di mana akhirnya mereka hidup di jalan dan membuatnya tinggal di jalanan. Tania dan adik laki-lakinya yaitu Dede mencari uang dengan mengamen di bus dan dari bus satu ke bus yang lainnya. Suatu saat ketika Tania dan adiknya sedang mengamen dalam bus seperti yang mereka biasa lakukan setiap harinya, kaki Tania tertusuk paku payung. Dan saat itulah pertama kalinya Tania bertemu dengan seorang laki-laki bernama Damar. Kehadiran Damar dalam hidup Tania dan keluarganya. Di mana Tania, Dede, dan ibu sudah tidak perlu tinggal di jalanan dalam rumah kardus dan Tania juga dapat kembali meneruskan sekolahnya. Dan membuat ibunya bangga karena memiliki catatan pendidikan yang sangat membahagiakan. Sehingga Tania mendapatkan beasiswa dan sekolah di negara tetangga, yaitu Singapura. Dalam buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin ini bertemakan cinta yang tak selamanya memiliki, serta lika-liku kehidupan seorang gadis bernama Tania. Seperti yang dapat dilihat, terdapat berbagai poin-poin dari novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin ini dan juga kesimpulan dari alur cerita kehidupan Tania yang penuh dengan perjuangan dan juga kepahitan kehidupan. Kehidupan yang penuh dengan lika-liku, perasaan serta cinta terpendam, cinta yang tak selamanya memiliki dan juga memberi kita pembacanya motivasi untuk terus berjuang dan tidak putus asa. Demikian esensi buku kali ini, saya Sri Wahyuni, jumpa lagi di esensi buku berikutnya.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Dengan demikian program Halo RRI untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan selanjutnya kami masih akan hadir dengan program-program selanjutnya untuk Anda. Terima kasih Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Anda akan ikuti program selanjutnya.

0: Baik, dengan demikian tadi baru saja Anda ikuti Halo RRI untuk edisi hari ini, dan nanti akan bisa mengikuti lagi hari Senin di jam yang sama dari pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Kami masih akan hadir dengan informasi untuk Anda selanjutnya pagi hari ini.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
0: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami

0: sehari-hari,
1: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban.
2: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
3: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
0: Dengarkan Halo RRI
1: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
2: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Demikian pendengar kebersamaan kita di Sanggup Pagi ini. Terima kasih untuk Anda masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan selanjutnya nanti akan bersama Dini akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di sip berikutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di RRI. Selamat siang, hari ini kami hadir jumpai Anda dari kawasan Sabang Merah, Bumi Dara Nante. Bersama saya, Sarifah Dini, dan juga tim Sanggau siang ini menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, ya pendengar ya. Dan juga untuk edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026, cuaca untuk di kawasan Sabang Merah siang hari ini masih agak mendung ya, namun kabut asap juga masih sedikit menyelimuti ya untuk wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya. Yang pastinya tetap semangat ya, tetap harus sehat juga untuk semua pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar, di siang hari ini kami akan hadirkan di program Indonesia Sehat untuk Anda hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nah, pendengar di Indonesia Sehat, ya kami juga sudah terhubung bersama narasumber kami di via Zoom ya. Ini ada Gilda Ditya Asmara ya, selaku Ketua Tim Kerja Surveillance dan juga Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan LKK Ntkong. Selamat pagi.
3: Pagi, Kak.
1: Ini saya sapa akrabnya dipanggil apa ini?
3: Biasa dipanggil Dok aja sih.
1: Dok aja ya, oke. Okay. Dan juga pendengar, di narasumber kedua kami ini ada Heri Iswandi selaku anggota tim kerja surveillance dan juga penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan LKK Ntkong. Selamat pagi, Bang. Halo Bang Heri ya. Halo.
4: Selamat ini.
1: Iya, ini saya saya panggilnya Bang Heri ya.
4: Ya, Mbak Dini.
1: Oke, baik. Nah, di pagi hari ini pendengar kami juga hadir melalui via Zoom ya dan juga kanal YouTube media sosial kami di ini ya, RRI Sanggau dan juga kanal YouTube kami di RRI Sanggau juga nih pendengar ya, di Facebook juga RRI Sanggau. Nah pendengar, di pagi hari ini kami akan membahas tentang waspada superflu di pintu perbatasan ya, karena memang superflu belakangan ini juga menjadi perhatian masyarakat karena istilah inilah sebenarnya bukan nomenklatur medis resmi nih ya, karena ini juga digunakan untuk menyebutnya ini dengan influenza nih ya, dan ataupun subkladekan ya, yang menjadi perhatian dalam pemantauan influenza ini. Nah, di kawasan perbatasan sendiri pendengar ya, seperti Ntkong, mobilitas pelaku perjalanan juga membuat kewaspadaan terhadap penyakit menular juga menjadi penting ya. Lantas seperti apa pengawasan kesehatan di pintu perbatasan dan apa yang harus dilakukan masyarakat agar tetap aman saat bepergian? Baik, saya ke Dokter Gilda dulu nih ya, Bang Heri ya. Nah, dokter, apa nih yang dimaksud dengan superflu dan gejala apa sih yang harus kita waspadai ini, Dok?
3: Iya, jadi kalau istilah superflu itu sendiri sebenarnya bukan merupakan istilah medis resmi ya, karena itu adalah suatu istilah yang muncul atau yang digunakan untuk salah satu strain dari influenza A. Namanya ada H3N2 subklade K, yang ini super populer di mungkin di akhir-akhir tahun 2025 kemarin. Tapi mungkin istilah superflu ini agak bikin ini ya, kelihatan serem ya karena ada kata supernya ya. Tapi sebenarnya kalau secara medis sendiri ini hanyalah salah satu bagian dari influenza A, karena influenza kan ada banyak. Yang kemarin di 2025 ini sempat ramai di media, terutama di Amerika sebenarnya.
1: Kenapa nih, Dok? Sempat ramai di Amerika nih, Dok, untuk super influ ini.
3: Ya, karena memang waktu awal-awal ini kan ada sebuah sedikit mutasi ya, atau perubahan di subklade K-nya hingga mungkin ketika awal merebak itu gejalanya sedikit lebih berat. Tapi ketika hasil pemeriksaan lanjutan, karena ini juga sudah beredar cukup lama, sebenarnya tidak ada keparahan yang signifikan. Kalau berat tidaknya gejala lebih tergantung sama sistem imunnya sebenarnya. Ya, kalau untuk kenapa merebak di media, sebenarnya untuk secara medis tidak ada peringatan khusus untuk strain yang ini, tapi mungkin karena momen masyarakatnya gitu kan, tiba-tiba banyak yang flu kiri kanan, kemudian lebih ke arah strain ini.
1: Nah, dan juga seberapa penting sih dok untuk pengawasan kesehatan untuk apa namanya pelaku perjalanan di perbatasan nih dok?
3: Ya, pengawasan kesehatan tentu sangat penting ya, apalagi kalau kita berbicara tentang pelaku perjalanan lintas negara, karena ketika kita berpindah ke suatu tempat tentu kita akan terpapar oleh populasi yang berbeda, oleh masyarakat yang berbeda, sehingga paparan-paparan terhadap virus-virus yang baru ini bisa lebih mudah untuk menyebar, sehingga masyarakat juga harus hati-hati secara umum ya, kita nggak cuma bicara soal virus ini saja, tapi secara umum ketika akan merencanakan perjalanan ke luar negeri itu juga harus memperhatikan kesehatan.
1: Nah, apakah kita harus tahu juga dari negara mana aja? Misal dari Indonesia mau melakukan perjalanan ke luar negeri, apakah kita harus tahu nih dok, atau mensurvei penyakit apa aja sih mungkin yang ada populer gitu di setiap negara nih dok, agar mungkin kita untuk pengawasan pada diri kita juga nih dok?
3: Ya, untuk penyakit-penyakit yang seperti itu sebenarnya di WHO sendiri juga ada semacam rekomendasi ya, atau mungkin di beberapa negara ada yang mewajibkan memiliki sertifikat vaksinasi internasional karena penyakit tersebut salah satu penyakit yang sifatnya endemik. Sebagai contoh, di Arab Saudi ketika warga Indonesia mau melakukan haji atau umroh, biasanya kan diwajibkan untuk menggunakan vaksin meningitis atau vaksin polio kalau untuk jemaah dari Indonesia. Kemudian untuk negara-negara lain seperti Afrika yang di Afrika Tengah itu juga wajib yellow fever seperti itu. Jadi biasanya itu negara-negara yang spesifik. Tapi kalau negara-negara secara umum, kita lebih ke mengikuti tren atau apa informasi kesehatan secara global. Misalnya ketika di akhir tahun itu kan biasanya memang kasus flu itu akan meningkat. Tidak cuma influenza A, tapi bisa influenza A, influenza B, atau utamanya penyakit-penyakit pernafasan, karena di negara belahan utara itu kan lagi musim dingin, sehingga memang disarankan kalau memang kita akan ke negara-negara yang belahan utara itu kita mendapatkan vaksin influenza, tidak diwajibkan tapi sangat direkomendasikan seperti itu.
1: Ya, supaya kita bisa ini juga nih ya, ada inilah yang pastinya seperti vaksin tadi ya pada tubuh kita juga. Nah, apa langkah dari petugas juga nih dok jika menemukan pelaku perjalanan ini bergejala nih dok?
3: Ya, untuk gejala tentu kita akan melakukan beberapa tahap pemeriksaan. Yang pertama adalah kita lakukan pemeriksaan suhu, karena untuk penyakit menular atau penyakit infeksi biasanya paling mudah dideteksi dengan pemeriksaan suhu, karena biasanya suhunya akan meningkat. Pemeriksaan suhu kita lakukan dengan thermal scanner ataupun bisa menggunakan termogan apabila kalau kita butuh pemeriksaan yang lebih spesifik. Kemudian, setelah dilakukan pemeriksaan suhu, kita lakukan pemeriksaan fisik untuk memastikan gejala-gejala penyakitnya ini arahnya kemana. Apakah penyakit yang memang memiliki potensial wabah atau penyakit yang istilahnya mungkin lebih umum seperti itu. Kalau memang diperlukan, kami juga ada sarana pengambilan spesimen yang nanti spesimennya akan dikirimkan ke laboratorium pusat di Jakarta agar kita bisa memetakan penyakit-penyakit ini virusnya seperti apa.
1: Oke, baik ya. Baik, dok, saya ke Bang Heri kembali ya nih Bang dok. Ini ya dok ya. Nah, Bang Heri, seperti apa nih Bang proses pemantauan kesehatan pelaku perjalanan di lapangan nih Bang Heri?
4: Iya Mbak Dini, seperti yang sudah dijelaskan Dr. Gilda juga, kami yang biasanya di lapangan yang paling utama sekali memang cek suhu tubuhnya. Kami punya namanya thermal scanner. Nah, di situ kami cek suhu tubuh pelintas, selain tubuh pelintas.
1: Oke, baik Bang Heri.
4: Ya maaf, Mbak Dini, selain cek suhu pelintas,
1: Kayaknya Bang Heri sinyalnya agak kurang mendukung ya Bang ya.
4: Sepertinya biasanya ini ada telepon.
1: Oh, ada telepon ya. Oke, baik nih Bang Heri.
4: Saya sambung lagi. Biasanya kalau kami sudah cek ada thermal scanner, jika itu pelintas tidak mengalami gejala, jadi mereka lanjut perjalanan. Tapi kalau mengalami gejala, biasanya kami tindak lanjut seperti pemeriksaan fisik lagi, seperti cek suhu tubuh ulang atau kita cek tensinya apa segala macam dari petugas kesehatan. Jika tadi memasuki kategori, misalnya kami namanya ada program namanya Ilisari. Itu program sama juga sebenarnya, kalau ini kan super flu bagian dari influenza A ya, tipe A. Jadi kalau untuk yang Ilisari itu sebenarnya pemeriksaan untuk mengetahui juga, itu namanya influenza flu A, B, C kayak gitu. Jadi kalau misalnya mereka mengalami masuk kategori gejala, kita pengambilan sampel. Nah, dan itu kita kirim ke laboratorium Lab Kesmas Jakarta. Di situ kita, setelah itu kita lakukan notifikasi seperti itu Mbak Dini.
1: Oh, berarti kalau misalnya ada ketemu gitu ya dengan penyakit apa aja, berarti langsung sampelnya dikirimkan nih Bang ya ke pusat ya?
4: Ya, kalau untuk program Ilisari ini, dia kayak itu tadi, demam 38 derajat, batuk kurang dari 10 hari, terus misalnya dia ada sakit tenggorokan juga, flu juga, itu kita pengambilan sampel, tindak lanjutnya kita pengambilan sampel dan pemberian notifikasi, seperti itu Mbak Dini.
1: Nah, gejala apa aja juga nih sih Bang yang mungkin menjadi perhatian gitu ya Bang ya dari para petugasnya?
4: Biasanya kalau untuk kita yang masuk kategori misalnya wabah kayak gitu kan, memang gejala umumnya itu demam, batuk pilek, sakit tenggorokan, sesak pernapasan, seperti itu Mbak Dini. Biasanya selain petugas juga kita, selain pelintas, kita cek juga alat angkut, baik itu kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum seperti bis kayak gitu Mbak Dini.
1: Nah, kalau misalnya seperti barang-barang bawaannya juga, apa diperiksa apa enggak sih Bang biasanya ini Bang?
4: Kalau barang bawaan paling kita cek obat-obatannya Mbak Dini.
1: Oh gitu.
4: Kalau dari pelintas juga ada, selain wisata ke negara lain seperti negara tetangga kita Malaysia, seperti jalan-jalan, liburan, biasanya mereka ada untuk check up biasanya. Mereka kalau yang pelintas check up itu biasanya kan bawa obat-obatan. Nah, di situ kita, mereka lapor ke kita dan kita cek obat-obatan mereka biasanya.
1: Oke. Nah, apa tindakan mungkin setelah menemukan pelaku perjalanan yang bergejala juga nih Bang Heri?
4: Biasanya itu tadi, kalau kita menemukan gejala tadi, kita beri masker, biasanya kita edukasi, kita wawancara secara epidemiologi, pemeriksaan klinis, terus itu tadi kalau misalnya mereka masuk kategori DO tadi, kalau misalnya sampelnya mereka demam, batuk pilek, kita pengambilan sampel dan kita pemberian notifikasi seperti itu Mbak Dini.
1: Apa hasilnya langsung keluar juga nih Bang saat itu juga Bang ketika melakukan pemeriksaan nih?
4: Nah, kalau untuk hasilnya itu memang tidak lebih. Biasanya itu kita untuk pengiriman sampelnya itu kita ada jadwalnya. Dalam satu minggu itu kita jadwalkan, terus dari Entikong, Pontianak nanti sampelnya diterbangkan ke Jakarta baru diperiksa hasilnya. Makanya kita ada namanya aplikasi SKDR, itu terkoneksi seluruh fasilitas layanan kesehatan se-Indonesia. Jadi itu kita bisa dari fasilitas layanan kesehatan itu bisa mengetahui gitu. Dia tangan pasien itu dari mana, sakitnya apa, jadi bisa terpantau dari situ. Selain itu kita juga kasih edukasi ke pasiennya. Kalau misalnya dia menemukan gejala seperti itu kan, kita kasih dia kesehatan, terus mengurangi aktivitas seperti itu biar tidak tidak menyebarkan potensi flu tadi.
1: Nah, seberapa penting juga nih Bang Heri peran masyarakat ya dalam membantu pengawasan ini?
4: Oh, kalau untuk peran masyarakat sangat penting, terutama untuk masyarakat wilayah perbatasan Entikong. Satu, masyarakat jangan takut kalau mengalami gejala, jangan takut lapor ke fasilitas layanan kesehatan yang terdekat, jangan takut untuk lapor. Plus kalau misalnya masyarakat sudah datang ke fasilitas layanan kesehatan, berikan keterangan yang jujur, yang ibarat kata yang valid, biar untuk penanganan medisnya bisa tepat ataupun cepat seperti itu, Madin.
1: Nah, misalnya ada pelaku perjalanan mungkin yang memang sudah sakit tapi ingin berobat ke negara tetangga, ini seperti apa nih Bang Heri prosedurnya?
4: Seperti kalau untuk masyarakat Indonesia biasanya kalau untuk medical check up atau berobat ke negara tetangga, paling ya sederhana paspor, sama kalau mereka sudah punya berobat ke Indonesia sebelumnya mereka bawa rekam medis seperti itu, Mbak Nini. Rekam medis pertama waktu dia berobat di fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Bang Heri. Saya ke Dr. Gilda ya. Nah, Dok, apakah ada pemantauan khusus juga nih, Dok, bagi penumpang di luar negeri, Dok?
3: Pelintas gitu maksudnya, Mbak, ya. Jadi kalau untuk yang dari luar negeri, sebenarnya kan kalau di PLBN itu tuh semua yang kedatangan pasti dari luar negeri, karena biarpun dekat Sarawak atau katakanlah Serian itu kan tetap kita anggap sebagai pelintas luar negeri. Untuk perlakuannya sebenarnya sama, karena semua pelintas itu adalah pelintas luar negeri kalau di kita bicara tentang konteksnya PLBN. Sehingga untuk pemeriksaannya kita lakukan pemeriksaan khusus, pemeriksaannya sama seperti pemeriksaan lain, pemeriksaan suhu, kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Heri tadi, apabila diperlukan kita juga bisa melakukan pemeriksaan pengambilan sampel, atau juga kita menyesuaikan dengan kondisi pelintas saat datang. Apabila dia membutuhkan layanan kesehatan lanjutan, kita juga melakukan rujukan. Tapi intinya adalah kita melakukan pemeriksaan terhadap potensi penyebaran penyakit menular di pintu masuk bendera.
1: Nah, mungkin apa nih, Dok, yang perlu diperhatikan ya mungkin oleh masyarakat sebelum bepergian melalui PLBN Entikong nih?
3: Ya, yang pertama adalah tentu saja kesehatannya, kesehatan dalam artian sebisa mungkin ketika akan melintasi perbatasan dalam kondisi yang fit, benar-benar fit. Baik itu fit secara umum atau pastikan tidak sedang terkena penyakit menular. Nah, kemudian juga dipastikan kalau memang membutuhkan apa, sedang batuk atau pilek, sebisa mungkin ditunda kalaupun terpaksa, karena kita urusan orang beda-beda ya, itu gunakan seperti masker, jaga kesehatan, jaga kebersihan, seperti itu aja sih, Kak.
1: Nah, bagaimana juga sih, Dok, mungkin kita untuk membedakan ya antara gejala flu yang biasa dengan kondisi yang memang harus diperiksa nih, Dok?
3: Iya, sebenarnya kalau untuk penyakit yang sekarang ya, jadi kalau untuk gejala memang antara flu biasa dengan flu yang mungkin beberapa strain ya, seperti H3N2 subclade K, itu perbedaan gejala yang sangat kecil. Jadi berat tidaknya gejala itu sebenarnya lebih ke sistem imunnya. Kalau imun kita sedang buruk, jenis flu yang biasanya ringan pun bisa jadi berat. Kalau imun kita bagus, flu yang biasanya berat pun bisa sering tanpa gejala. Kalau untuk gejala flu itu sendiri, sebenarnya secara umum sama, yaitu adalah demam, batuk, pilek, kemudian ada semacam nyeri otot, beberapa juga ada yang diare. Sehingga dasar untuk harus diperiksa itu lebih pertama adalah dalam konteks flu adalah lewat perjalanan. Kalau kita ada perjalanan dari negara yang cukup jauh, itu kan terus tiba-tiba pulang-pulang kok demam dan demamnya cukup berat, itu harus diperiksa. Kedua adalah berat tidaknya gejala. Kalau memang gejalanya berat atau memang katakanlah dalam 2 hari 3 hari setelah minum-minum obat ringan seperti obat penurun demam tidak ada perbaikan, memang harus diperiksakan seperti itu.
1: Ya, berarti memang harus wajib ya, karena takutnya nanti akan ada penyakit lainnya yang dibawa mungkin dari negara lain juga nih ya dok ya.
3: Betul, karena dari gejalanya kita kan tidak bisa menentukan arah penyakitnya ya, tetap dasarnya itu adalah pertama lewat perjalanannya, kemudian berat tidaknya penyakit. Karena nanti kadang-kadang mungkin yang bikin berat bukan penyakit yang selama ini kita khawatirkan, tapi memang ada penyakit lain yang memperberat penyakit apa kondisi fisik kita. Kan satu orang bisa ya terserang 2 atau 3 macam penyakit bersamaan. Jadi kita nggak bisa diagnosis kalau misal satu gejala penyakitnya pasti A pasti B gitu. Bisa dua-duanya.
1: Ya, jadi banyak, karena udah satu penyakit, jadi sistem imun tubuh kita juga menurun, akhirnya penyakit yang lainnya mudah untuk menyerang juga ke tubuh ya dok ya.
3: Betul, betul.
1: Nah, kelompok masyarakat mana nih dok mungkin yang perlu mendapatkan perhatian lebih nih terhadap influenza ini nih dok?
3: Iya, kita secara umum untuk penyakit-penyakit seperti influenza tentu saja yang kita perlu perhatikan pertama adalah anak-anak kecil ya, atau balita utamanya, karena memang sistem imunnya belum berkembang secara penuh. Yang kedua adalah lansia, karena lansia juga ketika memasuki usia lanjut, sistem imunnya juga biasanya mengalami penurunan. Yang ketiga juga pada faktor kelompok populasi khusus, terutama yang mungkin harus bekerjanya itu sangat mobile di beberapa negara, jadi banyak kayak travelingnya. Sehingga itu juga ada risiko terkena paparan dari berbagai kelompok masyarakat, itu juga perlu perhatian seperti itu.
1: Nah kalau misalnya memang ketika pergi kondisi tubuh kurang fit tapi ingin tetap melanjutkan traveling nih, ataupun jalan-jalan yang pastinya ke negara tetangga ataupun negara lainnya, bagaimana tuh dok?
3: Ya pertama adalah pasti harus diperiksakan dulu, karena kurang fit itu kan sifatnya subjektif ya. Harus dipastikan memang kurang fitnya kenapa nih gitu. Jadi harus diperiksakan dulu. Biasanya nanti juga dari dokter bisa memberikan pertimbangan apakah ini memang fit to travel atau dia cukup fit untuk melanjutkan perjalanan. Karena dilihat dulu perjalanannya sejauh mana gitu kan, dan resiko-resikonya seperti apa. Kalau memang tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan, tentu harus ditunda. Karena apabila memaksakan, apalagi kalau memang perjalanannya itu di luar negeri ya, di mana sistem aturan kesehatan, sistem aturan lainnya bisa berbeda. Itu ketika orang sakit di sana kan juga nanti aturan-aturannya beda, akan lebih repot. Oleh karena itu lebih baik tetap kalau kami kalau memang tidak mampu untuk melanjutkan perjalanan, sebaiknya ditunda saja.
1: Oke, jangan sampai merepotkan orang juga ya ketika kita tetap memaksakan diri ingin melakukan perjalanan ya dok ya.
3: Iya, risikonya kalau memang nanti perjalanannya ditolak itu kan nanti malah bisa rugi banyak gitu kan, udah beli tiket macam-macam seperti itu. Kalau ditunda seenggaknya kan biasanya ada kompensasi.
1: Paling nggak ya sehatlah dulu badan baru bisa melanjutkan perjalanannya. Oke, baik, terima kasih dok ya. Saya ke Bang Heri kembali. Nah, Bang Heri, kebiasaan sederhana apa sih yang bisa mengurangi resiko penularan saat bepergian nih Bang Heri?
4: Baik Mbak Dini, biasanya kalau untuk kebiasaan sederhana untuk bepergian biasanya pakai masker, cuci tangan, rutin cuci tangan. Kalau dari tempat jalan seperti itu paling bawa hand sanitizer. Jadi itu sangat mudah sekali. Jadi kalau misalnya habis beraktivitas ataupun megang sesuatu pakai hand sanitizer saja, terus jaga imunitas tubuh, minum air putih yang banyak, terus makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Kalau kita udah bepergian itu, terutama makan biasa tidak teratur, terus istirahat juga nggak teratur, terus makanan biasanya karena banyak jajanan mungkin ya, kalau kita udah bepergian jajanan. Nah, dari situ tetap harus jaga pola makan. Seperti itu Mbak Dini.
1: Karena kalau udah jalan-jalan pasti yang ada di pikirannya adalah kuliner dulu biasanya nih. Nah, bagaimana kalau misalnya para pelaku perjalanan ini mereka mungkin lebih banyak ya minuman yang manis, makanan yang kurang sehat. Nah, bagaimana? Apakah nanti kepulangannya diperiksa kembali atau bagaimana nih Bang Heri?
4: Nah, tetap itu tadi, jangan sampai berangkat libur kurang sehat, punya sakit. Dan nanti ketemunya di kami nanti kalau lewat perbatasan Ntkong.
1: Tetap kami cek ini. Tetap dicek ya. Nah, bagaimana juga bagaimana juga nih dari petugas gitu ya menangani pelaku perjalanan mungkin yang tidak memahami prosedur kesehatan nih Bang Heri.
4: Untuk pelaku perjalanan biasanya mereka tetap pulang seperti biasa. Biasanya dari kitanya Mbak Dini, dari petugas itu tadi cek, dan untuk secara umum kita cek suhu tubuhnya dari thermal scanner Mbak Dini. Jadi kalau mereka menunjukkan gejala suhu yang tinggi, biasanya kita tunda perjalanannya, kita kasih penjelasan bahwa suhu tubuh mereka masuk kategori tinggi, seperti itu kita beri penjelasan untuk dicek ulang lagi apakah memang suhu tubuh mereka demam ataupun gejalanya memang tinggi seperti itu, ataupun tingginya karena cuaca saat di luar seperti itu Mbak. Jadi tetap kita cek dari petugasnya, makanya kita edukasi juga ke pelintas bahwa jika mereka memang mengalami gejala, jangan takut untuk lapor ke kami, ke petugas kesehatan, seperti itu Mbak.
1: Nah, kalau misalnya musim liburan nih Bang Heri, bagaimana sih dari petugas, apakah lebih ketat atau enggak sih dalam pengawasannya ini?
4: Biasanya kalau untuk liburan, memang di hari-hari libur kita seperti tetap tingkatkan pelayanan. Biasanya untuk petugas juga lebih ramai biasanya kita dari hari-hari biasa. Terutama nasional, apalagi di hari-hari besar seperti itu, biasanya kita lebih, pengawasannya biasanya lebih ekstra
1: lagi ya. Jadi lebih inilah, lebih pengawasannya yang ketat.
4: Iya.
1: Nah, kalau untuk tantangan dalam pengawasan kesehatan di kawasan perbatasan ini seperti apa nih Bang Heri?
4: Gimana Mbak Din? Bisa diulang?
1: Tantangan ya, apa tantangan pengawasan kesehatan di kawasan perbatasan saat ini?
4: Tantangan kita biasanya paling umum sekali listrik Mbak Dini, listrik sama sinyal. Selain listrik sama sinyal, karena kita berbasisnya semuanya ibarat kata komputer ya, komputer, thermal scanner juga kita butuh listrik. Jadi kalau listriknya nggak stabil, thermal scanner kita untuk ngecek suhu tubuh juga sangat terganggu. Selain itu sinyal, untuk kita punya sistem untuk komputer. Kalau sinyalnya susah di sini, kalau mati lampu ataupun hari hujan, cuaca buruk, sinyal hancur sekali. Sama edukasi ke masyarakat. Biasa kadang masyarakat kalau kita edukasi itu ada yang beberapa tidak menerima atau menerimanya ya sekedar begitu saja, biasanya diabaikan. Dan di situ tantangan kita memberi edukasi yang biasanya lebih soft lagi gitu Mbak Dini.
1: Ya karena memang banyak sekali mungkin ya para pelintas yang ya udah hanya didengerin oke aja, tapi nanti dicuekin. Biasanya ada gak sih seperti itu Bang Heri?
4: Biasa juga ada yang tidak mau, biasanya kita edukasi, dia anggap ya itu lewat saja gitu, seperti itu Mbak Dini. Itu tantangan kita biasanya, tiba-tiba nanti nyampe di rumah sakit atau apa, nanti keluhannya ke fasilitas tempat tinggal mereka yang di sana yang mungkin agak kewalahan seperti itu, Mbak.
1: Nah, bagaimana juga sih kalau untuk kondisi kepadatan penumpang ya? Apakah ini mempengaruhi resiko penularan nih, Bang Heri?
4: Kalau untuk kepadatan penumpang, untuk resiko memang sangat beresiko jika dari beberapa, misalnya ada satu penumpang atau penumpang mengalami gejala, tidak mau lapor, tidak patuh terhadap misalnya anggap dia flu misalnya seperti itu. Kalau dia tidak patuh terhadap pakai masker, cuci tangan, tidak lapor ke fasilitas layanan kesehatan, itu bisa resikonya penyebaran ke penumpang-penumpang yang lain seperti itu, Mbak.
1: Oke, okay, Bang Heri, saya ke Dr. Gilda kembali ya ini. Nah, Dok, apa nih langkah pencegahan mungkin yang paling efektif selama perjalanan nih, Dok?
3: Iya, untuk langkah pencegahan paling efektif tentu saja adalah dengan melindungi diri yang pertama, karena ini untuk penyakit-penyakit yang menular lewat udara atau lewat droplet atau lewat pernafasan, tentu menggunakan masker. Yang kedua adalah jaga kebersihan, salah satunya seperti yang dibilang oleh Pak Heri tadi, menggunakan hand sanitizer. Karena juga ketika kita dalam perjalanan, pasti kita akan memegang banyak hal ya. Dan takutnya ketika itu terusap ke wajah atau masuk ke pernafasan, bisa jadi penyakit. Yang ketiga, kalau memungkinkan dan juga memang ada faktor risikonya cukup tinggi, bisa menggunakan vaksin ya, bisa divaksin untuk peningkatan kekebalan tubuh. Dan juga tentu saja kita juga perlu membawa obat-obatan pribadi, karena kita juga ada, apalagi kalau perjalanannya panjang ya kan, tidak semua rute perjalanan mungkin tidak semuanya ada fasilitas layanan kesehatan. Jadi memang obat-obatan pribadi tetap diperlukan. Kemudian juga kalau memang merasakan gejala-gejala tertentu, kita harus segera laporlah ke petugas yang terdekat. Gitu.
1: Nah, terus bagaimana nih koordinasi mungkin dengan petugas perbatasannya, dengan fasilitas kesehatan nih, Dok, jika ditemukan kasus nih, Dok?
3: Ya, untuk penemuan kasus, ini kan kita harus lihat dulu jenis kasusnya, apakah dia memang penyakit potensial wabah atau memang kasus harian, karena di tidak semua penyakit itu kan akan berpotensi menjadi wabah. Banyak juga yang penyakit-penyakit yang memang secara umum membutuhkan penanganan, misalnya adalah penyakit kegawatan seperti penyakit jantung atau stroke seperti itu, yang itu membutuhkan penanganan lanjut tapi bukan potensial wabah. Kalau yang membutuhkan penanganan lanjut, tentu kita akan melakukan rujukan atau kita arahkan ke rumah sakit tingkat lanjut. Kemudian untuk kasus-kasus khusus, apabila memang ada penyakit-penyakit yang ditemukan merupakan potensi wabah dan itu sudah ada datanya sebelumnya, artinya kita sudah yakin bahwa penyakit ini memang berpotensi wabah, tentu kita akan mempertimbangkan untuk misalnya melakukan isolasi di rumah sakit. Karena biasanya penyakit-penyakit seperti itu juga butuh pemeriksaan lanjutan juga. Nah, untuk lintas sektor biasanya nanti memang lebih menyesuaikan dengan kondisi pasien, karena nanti dari teman-teman CIQS juga biasanya sudah kita informasikan kalau memang pelintas ini membutuhkan katakanlah penanganan khusus lah atau treatment khusus karena ini, nanti biasanya juga sudah ada koordinasinya gitu.
1: Nah, pernah nggak sih, Dok, ketika ada turis ataupun pelaku perjalanan gitu ya, menemukan ataupun membawa wabah gitu nih, Dok, dari negara lain ke Indonesia nih, apakah pernah ditemukan nih, Dok?
3: Iya, jadi untuk sistem surveillance kita ya, untuk saat ini sebenarnya tuh sudah pasca COVID ya, terutama pasca COVID memang sudah terintegrasi di semua negara. Jadi ketika memang kita ada risiko untuk turis yang akan, yang membawa wabah katakanlah, itu biasanya kan kita sudah dapat notifikasi bahwa negara ini sedang terjadi wabah katakanlah, misalnya waktu Ebola kemarin ya, tentu sudah ada yang menyaring sebelum sampai ke sini. Jadi untuk pernah tidaknya sebenarnya itu lebih, contoh paling dekat ya COVID kemarin. COVID kan kemarin kita sudah, itu sudah dipastikan bahwa semua pelintas itu membawa wabah ya, udah yang seperti itu, sehingga untuk penanganannya tentu kita akan penanganan pandemi seperti itu. Tapi kalau untuk perlintasan biasa hingga saat ini tidak ada notifikasi khusus dan kita juga tidak menemukan adanya gejala-gejala yang pelintas yang membawa penyakit potensial wabah seperti itu.
1: Nah, apalagi di Indonesia ya, khususnya ini mungkin di Kabupaten Sanggau sendiri, kita mengalami kabut asap nih dok. Apakah ini untuk pelintas ini tetap diizinkan? Apalagi ya seperti flu, batuk, pilek, ini pastinya ada mungkin dari para pelintas, tapi mereka ingin tetap melakukan perjalanan nih dok. Nah bagaimana itu?
3: Ya kalau untuk flu sendiri sebenarnya tidak masuk ini ya, penyakit-penyakit yang kalau istilahnya kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia atau WHIC, memang ada apa indikator khusus. Sebenarnya flu itu lebih tetap dianggap sebagai penyakit musiman yang kita monitoring tingkat kenaikan kasusnya. Artinya kita juga tidak sampai tahap secara hukum melarang dia untuk melanjutkan perjalanan, karena itu pasti dasarnya harus sangat kuat. Tapi kita lebih ke merekomendasikan, kemudian kayak menghimbau ke masyarakat apabila memang dalam kondisi sakit, kalau sebisa mungkin ditunda dulu perjalanannya.
1: Nah, kapan nih pelaku perjalanan ini sebaiknya menunda keberangkatannya nih dok?
3: Ya tentu kalau untuk perjalanan darat memang tidak ada kriteria khusus ya, seperti di pesawat seperti itu. Jadi untuk menunda ini disesuaikan dengan kondisi tubuhnya. Memang kita tidak apa ya, kalau untuk rekomendasinya kapan sebaiknya menunda ya tergantung dari kemampuan tubuhnya. Tapi kalau memang perjalanannya jauh, sebaiknya nanti datang untuk periksa ke dokter agar bisa dipastikan kondisinya itu fit atau tidak. Karena kapan enggaknya pasti kondisi tubuhnya yang kita jadikan pertimbangan, dan itu tiap orang kan berbeda-beda. Kadang ada yang bilang dia merasa saya merasa cuman pusing dikit, tapi sebenarnya banyak masalahnya. Ada juga ada orang yang berlebihan merasa sakit banget, tapi sebenarnya ya relatif sehat. Jadi memang harus ada pandangan dari medis kalau memang perjalanannya cukup jauh.
1: Biasanya kalau ditanya ketika interview gitu ya, mengenai penyakit apa aja di tubuhnya, orang ada yang gengsi, ada yang sulit yang pasti untuk jujur ya, mengatakan penyakit apa aja sih yang ada pada dirinya ya dok ya.
3: Iya betul, ketika itu sebenarnya banyak terjadi sih ya, karena terutama di perlintasan itu kan banyak ya istilahnya petugasnya kan berseragam ya. Jadi ketika kita tanya sakit apa, biasanya mereka akan dibuat sedikit lebih ringan lah, katakanlah seperti itu. Tapi ketika mereka apa berkonsultasi ke layanan kesehatan, biasanya jadi lebih berat dari aslinya. Jadi memang harus dilihat langsung ya, karena kalau pernyataan manusia itu memang apa relatif lah ya, kondisi orang kan memang selalu berubah-ubah ya kadang-kadang. Jadi tidak bisa disalahkan juga.
1: Takutnya nanti kalau nggak jujur, terlalu jujur lah yang pastinya ya, bukan nggak jujur, ketika sakit yang ada di tubuhnya malah nggak diizinin ataupun ditunda ya dok ya untuk melakukan perjalanannya ini.
3: Iya, ketakutan-ketakutan itu kan memang pasca trauma, banyak yang trauma pasca COVID ya. Jadi kita sudah berekspektasi bahwa pasti akan dia akan berusaha untuk apa ya mengurangi lah, sehingga kita ada pendekatan khusus, kita harus lebih sabar untuk menanyakan, memberikan rasa nyaman, memberikan kepastian bahwa ini kita gunakan semata-mata untuk memastikan penyakit dan tidak akan sampai benar-benar mengganggu perjalanan gitu, nggak akan langsung ditahan gitu juga enggak.
1: Oke, baik. Dok, saya ke Bang Heri ya, dok ya. Nah, Bang Heri, apa nih yang harus dilakukan penumpangnya ketika mulai batuk ataupun demam saat perjalanan nih, Bang Heri?
4: Baik, Mbak ini, jika penumpang mengalami gejala batuk dan demam, sebaiknya tadi yang dijelaskan Dr. Gilda, sebaiknya kalaupun punya gejala sebaiknya ditunda perjalanan. Kalaupun memaksa melanjutkan perjalanan seperti itu, tetap jaga kesehatan, terus bawa vitamin, bawa obat-obatan dari obat-obatan pribadi yang biasa dia penumpang konsumsi seperti itu, jaga pola makan, istirahat yang cukup seperti itu, Mbak.
1: Nah, seberapa penting juga nih Bang Heri dalam penggunaan masker ya bagi orang mungkin yang sedang bergejala atau ketika mereka sedang sakit ya, ingin melakukan check up ke negara tetangga, ini seperti apa nih Bang Heri?
4: Penggunaan masker ya Mbak Dini ya. Kalau masker memang sangat penting, karena penggunaan masker salah satu untuk mencegah penyebaran kalau untuk flu ya, kayak flu, demam, batuk, pilek seperti itu, memang masker salah satu yang dianjurkan karena itu bisa mencegah untuk penyebaran ke penumpang yang lain atau ke keluarga yang lain seperti itu.
1: Nah, kalau untuk petugas ya mungkin dalam memberikan edukasi kepada pelaku perjalanan ini seperti apa sih Bang Heri biasanya nih Bang Heri?
4: Biasanya kalau kita itu ya seperti itu Mbak Dini, kita edukasi setiap pelaku perjalanan yaitu patuhi menggunakan masker, cuci tangan, bawa hand sanitizer, jaga imun tubuh, bawa vitamin, hal-hal yang sederhana seperti itu tetap kita selalu rutin kita edukasi ke pelintas-pelintas yang mau bepergian.